0: adalah Deputi Gatur Sumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
3: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
4: Bapak PMD Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
3: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
5: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
3: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
6: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
7: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
6: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
8: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
7: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
9: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
7: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
7: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
10: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
7: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
11: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
12: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
13: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, Bulog dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
16: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
15: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
17: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
15: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian tadi berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita dengan ragam program, pilihan lagu dan informasi lainnya untuk pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Bagaimana bisa didengar suaranya?
2: Bisa Bang Dimas.
3: Bisa Dimas.
1: Bisa ya.
3: Bisa Dimas.
1: Ini kemana yang lain belum pada gabung?
2: Lagi di mana ya?
3: Lagi mana? Lagi otak-atik mungkin ya.
1: Lagi otak-atik ya. Oke. Nah, ini ada yang komentar sih di grup. Bang izin sebentar katanya.
3: Ke belakang mungkin.
1: Kebelet ya.
3: House-nya.
1: Atau nyiapin berita begitu ya. Oke, Bang Karno nanti mau share video ya boleh. Oke, kita update dulu perkara cuaca lah ya, sambil kita menanti teman-teman yang bergabung. Di perkiraan kita ada Bung Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Dedi?
4: Ya, baik ya, alhamdulillah, sehat.
1: Kabar baik ya. Boleh mungkin langsung disampaikan Bang terkait perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk Provinsi Aceh.
4: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup panas ya untuk hari ini. Mulai dari pagi hingga menjelang esok hari juga kami prediksi itu cuacanya cukup cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam hari memang ada potensi apa namanya berawan ya, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh, kami juga memperkirakan cuaca itu berkisar antara cerah hingga cerah berawan, namun menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya cukup cerah ya, berawan. Begitu juga halnya dengan daerah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat dan Baradannya juga kondisinya itu cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah umumnya juga kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu memang ada berawan tebal khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon.
1: Okay.
4: Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan perlembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
1: Baik. Untuk daerah perairan atau jalur penyeberangan bagaimana ini? Apakah masih dalam kondisi atau kategori aman, Bung Dedi?
4: Ya, jadi untuk perkiraan wilayah perairan, khususnya perairan pesisir barat dan selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya cukup normal, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk perairan Sabang Banda Aceh, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya, kondisinya masih cukup aman.
1: Yeah. Cukup aman ya. Baik,

0: besar itu juga berkisar antara 5, kemudian untuk Aceh Utara dan wilayah timur itu berkisar antara 5 hingga mencapai 8 titik panas.
1: 8 titik panas ya. Oke, baik. Mungkin boleh sampaikan juga terkait bagaimana kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Didi?
0: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita masih cukup panas ya, karena kita sudah memang sudah memasuki musim kemarau khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh, begitu juga dengan wilayah pesisir barat dan selatan. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas, dan ini bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan titik-titik panas yang baru, bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia ya, seperti pembersihan lahan ataupun kegiatan pembakaran lahan. Dan ini memang kami menghimbau untuk berhati-hati karena 1 hingga 2 hari ke depan untuk wilayah kita masih cukup panasnya.
1: Baik, oke. Terima kasih banyak Bung Dedi Arnana. Silakan himbauannya, himbauan untuk pendengar kita yang sudah bergabung atau yang sedang mendengarkan, Bang. Silakan, Bang.
0: Jadi himbauannya kepada masyarakat untuk selalu memperbanyak ya minum air karena kondisi kita memang masih cukup panas. 1 hingga 2 hari ke depan juga kami memantau kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Didi Arnana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali, Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil. Juga hostnya ini dari, harusnya dari Takengon ya?
2: Cianjen.
1: Oke, baik. Kita Melabu dulu deh, Bung Karno di Melabu. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
3: Baik, cuaca sedikit berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya. Pasca hujan juga tadi malam, sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu, Dimas.
1: Baik. Informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabu, Bang Karno?
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Wil 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih menunggu, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya, di Singkil dan Bang Robi juga di Luxmoy. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbuh, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusia 53 tahun, itu ditemukan selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikut ini. Pendengar.
4: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbuh, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
5: Waktu ditemukan dia lam nyengkar kena bot udah usah patah klep, ya kan gak bisa tidur di, dia buang tuh. Berang gak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi, pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia selamat.
4: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan

0: Berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
1: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
0: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
2: Berhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini pendengar dan pemirsa juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan siaran langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Riau 17.
3: Baik, terima kasih Bung Karno. Oke, dari Melabuh kita ke Loksmawe, ada Bung Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini?
4: Baik, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuaca sehat, ya? Cuaca juga cerah untuk hari ini di Loksmawe.
3: Baik, silakan untuk ya. Informasi apa yang bisa dibagikan, baik, Bang
4: Dimas dan pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Terima kasih informasi dari Loksemawe, di mana panitia pemilihan Geci Gampung Pusung Loksemawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan Geci atau Pilci Sung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Loksemawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Loksemawe Muksalmina Esas MAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian Dimas, info dari Loksemawe.
3: Baik, terima kasih Bung Robi ya, dari Loksemawe. Kita ke Singkil, ada Nur Hayati dari Singkil. Bagaimana kabarnya di sana, cuacanya bagaimana pagi ini?
5: Alhamdulillah cuacanya cerah sekali nih Bang Dimas, untuk beberapa hari sangat panas sekali ya di Aceh Singkil.
3: Baik. Baik, ada kabar apa dari Singkil? Silakan Nur Hayati.
5: Baik, terima kasih Bang Dima. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya di pagi hari ini. Dan ada satu informasi dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria, Aceh Singkil. Dan untuk informasi dari Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil sendiri, melalui personil sektor Polsek Gunung Meria langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bang Limas, satu informasi saja dari Aceh Singkil pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Nur Hayati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini, Nur Hasanah?
6: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan, Bang. Mohon maaf, Bang Dimas. Terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
3: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasanah.
6: Oke, baik. Ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan, hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya, dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Benar Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Benar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
3: Baik, terima kasih Nur Hasanah di Takengon. Dan oke, teman-teman, ini ada yang hilang teman kita nih. Bang Robi kemana ini? Oke, dari Sabang tidak bergabung pagi ini ya. Kita juga nggak tahu nih, kata apa mungkin ada kendala terkait jaringan atau apa, kita belum tahu. Dan oke, udah ada kembali Bang Robi nih. Sepertinya sempat ngopi sebentar ya. Oke, baik. Dari Banda Aceh saya sampaikan satu informasi saja terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh kemarin menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasyi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham Ahlussunnah Wal Jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdal Khalilullah, menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dari unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam, serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Dari sini informasinya kita nanti temanya resam gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novitaria. Dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang Dahlia Sukar SE, dan ada juga Kecik Gampung Cot Abu M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian Kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh, kita sudah ikuti untuk pagi ini. Lanjut terus ya dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang juga akan terus menemani kebersamaan kita. Selamat pagi, semangat untuk semuanya, dan stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Baik, Anda mendengarkan Lintas Informasi Plus 1 Takengon. Mendengar gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Bener Meriah Aceh. Pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 23.57 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG, pusat gempa berada di koordinat 4,73 derajat lintang utara dan 96,78 derajat bujur timur atau sekitar 9 km barat Kabupaten Bener Meriah dengan kedalaman 6 km. Gempa dangkal tersebut dipicu oleh aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen laut tawar. Getaran dirasakan di wilayah Kabupaten Bener Meriah dengan intensitas skala 2 MMI, yakni hanya dirasakan oleh sebagian orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. BMKG menyatakan hingga pukul 00.20 menit waktu Indonesia Barat belum terdeteksi adanya gempa susulan. Selain itu belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban akibat peristiwa tersebut. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Cerita yang hadir untuk menemani kita pagi ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, di Takengon menyapa untuk Anda yang punya informasi apapun di sekitar pendengar, silakan sampaikan melalui pesan WhatsApp ya ke nomor Pro 1 RRI Takengon. Ya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan kantor wilayah Kementerian Agama Aceh yang mendukung pelaksanaan seleksi pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ tingkat Provinsi Aceh yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Aceh. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari mengapresiasi keikutsertaan siswa madrasah. Menurutnya, ajang ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan salah satu tahapan penilaian seleksi provinsi adalah penyusunan makalah ilmiah yang dinilai oleh tim panitia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar guna menekan angka kecelakaan di jalan. Ya, seleksi tingkat kabupaten kota telah berlangsung sejak Mei hingga 21 Juni 2026 sebelum dilanjutkan dengan seleksi tingkat provinsi pada awal Juli ini sendiri. Baik, semangat dan selamat pagi untuk semuanya. Masih di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: show, wave your flag.
1: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
2: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
1: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
2: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
3: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
1: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
2: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
4: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Semangat, selamat pagi untuk Anda pendengar. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih lanjut lah, setidaknya dengan beragam pilihan lagu, informasi lainnya juga yang terus hadir dan menemani kita untuk Takengon menyapa pagi ini. Ya, untuk kabar selanjutnya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan ini berkaitan dengan hujan deras mengguyur Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menapakkan kaki di Jembatan Enang-Enang. Dan Tito menyusuri menyapa warga yang menunggu di balai tempat teduh sederhana. Kehadirannya bukan sekedar kunjungan kerja, melainkan simbol perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur vital yang sempat lumpuh akibat bencana alam pada 26 November 2025 lalu. Di lokasi, Tito bertemu masyarakat dan tokoh setempat termasuk Sahrial Abadi, sosok yang dikenal sebagai pelopor pembukaan jalan Enang-Enang pasca bencana. Sahrial bersama warga bergotong royong membuka akses jalan ketika pemerintah belum sempat turun tangan. Kini perjuangan mereka mendapat pengakuan langsung dari Mendagri. Ya, walaupun untuk truk belum bisa melintas, namun Tito juga menegaskan bahwa kondisi tanah di kawasan tersebut memang masih rawan meski sementara sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Tito menjelaskan bahwa penguatan struktur akan dilakukan bersama Balai PU. Sementara itu jalan alternatif di Wirlah juga akan dilebarkan menjadi 6 meter dan dibangun 2 jembatan dengan anggaran 100 M untuk tahun ini. Namun yang lebih besar adalah rencana jangka panjang pembangunan jembatan baru sepanjang 300 meter di Enang-Enang dengan anggaran 700 miliar rupiah. Dimulai tahun depan dan ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Kunjungan Tito bukan inisiatif pribadi semata. Dia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Kabinet dan meminta percepatan penyelesaian proyek tersebut. Ya, di tengah hujan, Tito menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki akses jalan. Bagi warga Pinturi Megayo, kunjungan itu bukan hanya tentang proyek besar bernilai ratusan miliar rupiah. Lebih dari itu, kehadiran Mendagri di tengah hujan lebat menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka tidak berjalan sendiri. Ada harapan baru bahwa jembatan Enang-Enang yang pernah menjadi saksi bisu bencana kelak akan berdiri megah sebagai ikon kebangkitan Tanah Gayo. Pendengar, semangat untuk semuanya dan semoga lancar untuk apa yang akan dilakukan untuk sepanjang hari ini.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

34 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan masih bersama kami Pro 1 RRI Takengon untuk Takengon menyapa menemani kebersamaan kita pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk beragam kabar informasi lainnya kali ini berkaitan dengan BNNK Gailus Latih Petani Kopi Perkuat Pemberdayaan di Wilayah Rawan Ganja. Ya, BNNK Gailus melaksanakan kegiatan training of trainer TOT pelatihan untuk pelatih bagi petani kopi binaan sebagai bagian dari program alternatif development dalam rangka menekan kultivasi ganja di daerah rawan. Kegiatan berlangsung selama 6 hari dimulai Senin lalu hingga 11 Juli 2026 mendatang bertempat di Aula Starbuck Farmers Support Center FSC Brastagi Kabupaten Karo. Kepala BNNK Gailus Fauzul Iman menyampaikan sebanyak 50 peserta yang terdiri dari petani kopi binaan BNNK Gailus serta anggota koperasi kopi Gailus bersinar mengikuti pelatihan ini dan mereka merupakan mantan petani ganja dan masyarakat yang rentan terhadap praktik kultivasi tanaman terlarang.

telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang kayu, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, masih di 93 FM Plus 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, semangat dan selamat pagi untuk semua, untuk Anda pendengar setiap Plus 1 RRI Takengon. Ya, pendengar, lo juga mau informasikan untuk pendengar ya, kalau pendengar bisa menyampaikan ya mulai dari sekarang terkait dengan pelayanan. Ada keluhan mungkin atau respon terkait dengan pelayanan publik, dan nanti kami akan rangkaikan dalam program Halo RRI yang saat lagi pada pukul 9 lewat lagi itu akan hadir. Sebelumnya ada satu informasi juga, ini berkait dengan Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya yang diguncang gempa bumi tektonik pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 23.57 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan data pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 2,2. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,7 derajat lintang utara dan 96,78 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di darat pada jarak 9 km barat Benar Meriah dengan kedalaman 6 km. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azharusdin, menjelaskan gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Peristiwa ini dipicu oleh aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen Laut Tawar. Ya, berdasarkan laporan masyarakat, guncangan dirasakan di daerah Kabupaten Benar Meriah dengan skala intensitas 2 MMI. Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Ya, pada hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan dampak gempa bumi tersebut. Selain itu, hasil monitoring BMKG hingga pukul 00.20 waktu Indonesia Barat menunjukkan belum terjadi aktivitas gempa bumi susulan aftershocks.

Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitulmal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting, pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Mendengar Pro 1 untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan penjelasan hoax untuk link pendaftaran program 3 juta rumah gratis. Ya, tersebar di media sosial ya, khususnya terkait dengan narasi dibuka pendaftaran program 3 juta rumah gratis dengan kriteria penerima bla bla bla bla gitu ya. Dan tentunya terkait dengan program ini yang konon menurut informasi ditujukan untuk warga yang belum punya rumah dan beredar pada awal Juli 2026. Setelah ditelusuri, link atau tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi pemerintah. Laman tersebut meminta data pribadi pengunjung. Tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP memang mengadakan program subsidi rumah. Maksud kami sedang mengadakan program subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MPR. Namun pendaftaran program tersebut tidak melalui tautan yang disebarkan di Facebook tersebut. Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah tersebut. Syarat utama pengajuan FLPP bagi MPR berpenghasilan tidak tetap adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji. Ya, surat keterangan tersebut harus diketahui dan ditandatangani kepala desa atau lurah setempat. Selanjutnya, surat dan dokumen lainnya diserahkan kepada bank penyalur. Jadi kesimpulan dari informasi terkait dengan pendaftaran program 3 juta rumah gratis melalui Facebook tersebut adalah hoax. Dan diklaim, ya tentunya link atau tautan yang beredar di media sosial dan diklaim untuk mendaftar program 3 juta rumah gratis adalah hoax. Demikian untuk informasi Cek Fakta untuk program Cek Fakta yang sudah hadir pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi. Jumpa kembali kita untuk pagi ini di program Halo RRI. Sebuah program yang hadir menjadi wadah untuk Anda berbagi keluhan ataupun tanggapan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur juga sampaikan untuk program Halo RRI ini sendiri hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk pendengar yang ingin berbagi keluhan dan tanggapan, sampaikan melalui nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Dan yang pasti pendengar juga bisa sampaikan melalui media sosial RRI Takengon resmi @RRI Takengon untuk mengirimkan keluhan publik yang pendengar ingin sampaikan, dan kemudian kami pihak Pro 1 RRI Takengon akan menghubungkan dengan pihak dinas atau instansi terkait untuk bisa merespon lebih lanjut atas keluhan ataupun tanggapan yang disampaikan.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, halo RRI, hadir kembali tentunya untuk pagi ini. Dan kembali kami sampaikan untuk pendengar, program Halo RRI mengajak pendengar untuk berbagi keluhan, menyampaikan keluhan ataupun tanggapan terkait dengan pelayanan publik, yang kemudian pihak RRI akan menghubungkan atau memfasilitasi terkait dengan bagaimana agar bisa direspon segera setidaknya oleh pihak terkait. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, sebelumnya Nur juga sampaikan untuk Halo RRI pagi ini pendengar juga bisa dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, ada satu keluhan ya yang sebelumnya masuk ke Pro 1 RRI Takengon. Keluhan terkait dengan polemik yang konon kembali muncul dalam sistem penerimaan siswa-siswi baru di tingkat SMA. Sejumlah orang tua dan masyarakat konon mempertanyakan keadilan sistem zonasi yang diterapkan. Fenomena yang terjadi, ada siswa yang tidak berada dalam zonasi justru berhasil diterima di sekolah tujuan. Sebaliknya, siswa yang berada dalam zonasi malah tidak lulus seleksi. Ya, konon kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, dinilai dari mana kriteria penerimaan tersebut? Apakah ada faktor lain selain zonasi yang menjadi penentu kelulusan? Masyarakat juga berharap pihak berwenang, khususnya Dinas Pendidikan, dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme seleksi, transparansi kriteria sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Sistem zonasi sejatinya ya, karena dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi siswa di wilayah tersebut, sekaligus pemerataan akses pendidikan. Namun ada yang berpendapat nih, jika pelaksanaannya tidak konsisten, maka tujuan utama sistem ini bisa kehilangan makna. Wah, ini Nur juga belum dapat informasi pasti ya, sekolah mana, dari mana gitu ya, untuk bisa mendapatkan respon langsung setidaknya oleh kepala sekolahnya. Tapi nanti kita akan coba menghubungi mungkin dari Dinas Pendidikan dan sebagainya untuk bisa memberikan respon terkait dengan bagaimana sebenarnya kriterianya, faktornya setidaknya yang konon menjadi penentu kelulusan, agar masyarakat atau mungkin orang tua atau anak yang tidak lulus tidak berpikiran macam-macam setidaknya. Dan pastikan tetap bersama kami di Halo RRI. Untuk pendengar juga kami masih tunggu untuk yang ingin berbagi keluhan, menyampaikan keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik di sekitar pendengar.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan masih di program Halo RRI menemani kebersamaan kita pendengar. Ya, ngomongi soal polemik terkait dengan kriteria penerimaan siswa-siswi baru di tingkat SMA. Yang konon ada beberapa orang tua, masyarakat nih mempertanyakan keadilan sistem zonasi yang diterapkan. Dan Nur masih mencoba nih ya, mencari menghubungi maksud kami beberapa pihak seperti salah satu kepala sekolah SMA ataupun dari dinas pendidikan sendiri. Tapi sambil menanti juga ya untuk kita bisa tersambung dan menerima tanggapan atau respon dari dinas terkait. Nur juga masih terus mengajak pendengar untuk yang ingin menyampaikan keluhan, ayo silahkan sampaikan tanggapan juga silahkan sampaikan dan nanti kita akan teruskan ke dinas atau pihak terkait. Pendengar, sebelumnya kalau kita lihat ya tentang polemik terkait sistem penerimaan murid baru tingkat SMA, memang konon perlu disikapi secara bijak dan berdasarkan informasi yang utuh. Dan ada beberapa sumber yang menyebutkan jika mungkin perlu dipahami ya bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur domisili atau yang sebelumnya dikenal sebagai zonasi bukanlah satu-satunya jalur penerimaan. Jadi selain jalur domisili, konon terdapat jalur lain seperti jalur prestasi, afirmasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau kelompok tertentu, serta jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Karena itu dimungkinkan ada calon siswa yang berdomisili di luar wilayah sekolah, di luar wilayah sekitar sekolah, namun tetap diterima melalui jalur yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Ya sambil menanti tanggapan pastinya gitu seperti apa, nantinya pendengar kita akan coba hubungilah dinas pendidikan atau Nur menunggu respon dari beberapa kepala sekolah yang mungkin bisa membantu ya memberikan pernyataan lebih lanjut seperti apa. Sambil menanti untuk sambungan kita, tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk lagu dan informasi lainnya juga masih akan hadir.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

RI Takengon, selamat pagi, semangat selalu pendengar. Ya, ngomongin soal polemik yang terjadi terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur domisili atau yang konon sebelumnya dikenal sebagai zonasi. Dan perlu diketahui sebagai penekanan ya, setidaknya memang bukanlah sistem ini bukanlah satu-satunya jalur penerimaan. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, katakanlah terkait dengan sistem lainnya yang membolehkan gitu ya, ketika seorang siswa, calon siswa bukan domisili di situ, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya bisa bersekolah di sekolah tersebut dan tetap harus diterima setidaknya. Dan konon menimbulkan polemik, kenapa bukan warga sini atau tinggal di sini, tapi bisa bersekolah. Ya, sementara itu calon siswa yang konon berada di wilayah domisili juga belum tentu otomatis diterima apabila

pendidikan ini belum bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut. Begitu juga ada beberapa kepala sekolah yang mencoba konfirmasi. Tapi nanti kita akan mencoba nih menghubungi Kancap Dinas Pendidikan sendiri. Seperti apa sih sebenarnya untuk sistem ini? Dan bagaimana sih berbicara tentang polemik sistem penerimaan murid baru SMA yang saat ini konon kalau sudah masuk tahun ajaran baru pasti menjadi dilema tersendiri. Pastikan tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, jadi barusan Nur dapat respon nih dari kepala, maksud kami PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Ternyata kalau berbicara tentang leading sektor SMA itu kita hendaknya melalui kepala cabang dinas Capdin ya, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk wilayah Aceh Tengah, benar meriah. Dan Nur juga sudah mencoba sih menghubungi Pak Muslim, tapi mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, beliau belum bisa memberikan respon lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih merespon tentang polemik sistem penerimaan murid baru SMA ini sendiri terkait dengan jalur zonasi atau domisili dan sebagainya. Di mana tadi ya di awal itu ada pertanyaan tentang polemik yang kembali muncul dalam sistem penerimaan siswa-siswi baru di tingkat SMA, yang konon sejumlah orang tua dan masyarakat mempertanyakan keadilan sistem zonasi yang diterapkan. Semoga segera ya untuk pihak Capdin nanti bisa mengkonfirmasi lebih lanjut. Ya, jikapun tidak live untuk pagi ini, tapi nantinya akan ada artikel atau mungkin dilanjutkan dengan Halo RRI selanjutnya terkait dengan polemik tersebut. Dan pendengar, kembali kami juga ingatkan terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur domisili atau yang sebelumnya dikenal sebagai zonasi, bukanlah satu-satunya jalur penerimaan. Jadi selain jalur domisili, terdapat jalur lain seperti jalur prestasi, afirmasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau kelompok tertentu, dan serta jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Karena itu dimungkinkan ada calon siswa yang berdomisili di luar wilayah sekitar sekolah namun tetap diterima melalui jalur yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian sementara itu, calon siswa sendiri yang berada di wilayah domisili belum tentu ya otomatis diterima apabila kuota jalur tersebut telah terpenuhi atau terdapat ketentuan seleksi lain seperti prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal yang tervalidasi, usia atau kriteria lain yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Oke, baik pendengar Pulsa RRI Takengon. Ya, dari Pak Muslim sendiri barusan Nur dapat informasi beliau sedang rapat yang tentunya tidak bisa ditinggalkan ya untuk sementara waktu, untuk bisa langsung memberikan respon tentang polemik yang terjadi terkait dengan zonasi penerimaan siswa baru SMA. Tapi semoga nanti segera kembali, harapan kita bisa memberikan respon lebih lanjut seperti apa polemik ini yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun orang tua. Dan untuk Halo RRI, Nur sudahi untuk pagi ini. Tapi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, Halo RRI sendiri, pendengar bisa ikuti ya setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, mohon maaf nih apabila ada kekurangan dan lain hal. Dan Nur juga langsung undur diri sepertinya karena tugas Nur menemani pendengar sudah hampir tuntas. Untuk hari ini nantinya akan ada rekan kami selanjutnya, Fazri, akan hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan siaran kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menemani kebersamaan kita untuk hari ini ya, edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan pendengar, iya, di mengawali kebersamaan kita hadir nanti program sanksi ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan topik kita atau obrolan kita berkaitan dengan, ya pendengar, sanksi menyelamatkan generasi dari jerat narkoba. Nanti akan kami ulas apa saja yang perlu dilakukan ya, agar kita terbebas dari jeratan narkoba. Dan tetaplah bersama kami di 93 FM mendengar Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan satu pilihan lagu pendengar kami hadirkan sebagai pembuka kebersamaan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya benar, Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi jelang siang ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM. Mendengar, untuk topik kita pada hari ini adalah menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba. Pendengar, di program Sanksi untuk saat ini

PR berkaitan dengan menyelamatkan generasi dari jerat narkoba. Ya, untuk hari ini kita membahas berkaitan dengan hal tersebut. Narkoba, pendengar, bukan lagi persoalan individu semata. Peredarannya kini telah menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan masyarakat umum. Para pelaku memanfaatkan berbagai cara untuk mencari korban, termasuk melalui pergaulan, media sosial, hingga lingkungan sekitar. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban awalnya hanya mencoba karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun, sekali terjerumus, dampaknya bisa menghancurkan kesehatan, pendidikan, karir, hingga masa depan seseorang. Pendengar, karena itu upaya pencegahan menjadi tanggung jawab kita bersama, keluarga, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, hingga media sosial. Pendengar RRI, ada beberapa langkah sederhana namun sangat penting agar generasi muda tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pertama, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Teman memilih pergaulan pengaruh besar teman memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Bertemanlah dengan mereka yang membawa pengaruh baik dan saling mengingatkan. Kemudian, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya olahraga, organisasi, seni, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas sosial dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk berkembang dan menjauh dari hal-hal negatif.

Orang Gayo, tiap daerah kita punya risiko bencana. Di lereng gunung rawan longsor, di dataran rendah rawan banjir, kenali peta risiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu risiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali risiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.

Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya. Yang kalah, masa depan kita sendiri. Anak muda punya mimpi besar, potensi besar, dan waktu yang berharga. Jangan tukarkan semua itu dengan permainan yang pasti merugikan. Ingat, masa depan bukan soal keberuntungan, tapi pilihan hari ini. Jauhi judi online. Pilih masa depan yang lebih aman.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, berkaitan dengan informasi yang kami sampaikan tadi untuk hal yang perlu dilakukan pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Orang tua perlu hadir sebagai tempat bercerita, bukan sekedar memberi aturan. Hubungan yang hangat dalam keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Keempat, berani mengatakan tidak. Tidak semua ajakan teman harus diikuti. Menolak ajakan menggunakan narkoba bukan berarti tidak setia kawan, tetapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan masa depan. Pendengar, narkoba tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan kehidupan. Pengguna narkoba berisiko mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, kehilangan konsentrasi belajar, terjerat masalah hukum, hingga putus hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial. Bahkan, penyalahgunaan narkoba juga dapat memicu tindak kriminal serta mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Karena itu, mencegah satu orang dari penyalahgunaan narkoba berarti menyelamatkan satu keluarga, bahkan menyelamatkan masa depan bangsa. Pendengar, mari kita mulai dari lingkungan terdekat ya. Bagi para orang tua, luangkan waktu untuk mendengarkan anak-anak. Bagi para guru, terus tanamkan pendidikan karakter dan bahaya narkoba kepada peserta didik. Bagi generasi muda, jadilah pelopor hidup sehat, produktif, dan berprestasi. Dan bagi seluruh masyarakat, jangan ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba kepada pihak yang berwenang. Melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Informasi lengkap dengar nanti akan kami lanjutkan lagi ya, atau juga di segmen penutup nanti di program Sanksi Pro 1 RRI Takengon.

0: ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Digital inklusif, kita Indonesia.
1: FYI, for yay info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI, for yay info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan beberapa hal yang perlu kita waspadai berkaitan dengan yang pertama adalah memilih lingkungan pergaulan yang positif ini untuk kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan juga berorganisasi ya, kemudian membangun komunikasi yang baik dalam keluarga dan berani mengatakan tidak pada narkoba. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Bagi para orang tua, luangkan waktu untuk mendengarkan anak-anak. Bagi para guru, terus tanamkan pendidikan karakter dan bahaya narkoba kepada peserta didik. Bagi generasi muda, jadilah pelopor hidup sehat, produktif dan berprestasi. Informasinya pendengar mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan dan kami akhiri untuk di segmen sanksi pada hari ini. Nanti tepat pukul 11 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.

0: Hi, for yay info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi gak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI, for yay info.

0: FOYE INFO. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya, pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos, masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, FOYE INFO.

0: Ya, mendengar saatnya kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta.

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya. Di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tie break pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang di

0: petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: TV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi.

0: That's it.
1: FYI for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for yay info.

Ya, selamat pagi pendengar. Pagi jam siang ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Tepatnya sudah siang untuk hari ini ya. Sudah pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Ya, dikutip dari laman Prokopim ya. Mendagri serahkan mobil damkar multifungsi Firehawk FWS 4000 kepada Pemkab Aceh Tengah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran multifungsi jenis FWS 4000 langsung kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hari ini, Rabu 8 Juli 2026 pagi. Penyerahan bantuan berlangsung di halaman parkir Hotel Petrogayo Takengon saat Mendagri Tito melakukan kunjungan kerja ke wilayah Tengah melihat proses pemulihan pasca bencana di Benar Meriah dan Aceh Tengah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga didampingi Wakil Bupati Muhsin Hasan dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Informasi lengkap dengan dapat langsung di laman kbrn.rri.co.id.

0: AI for Yay Info.
1: Oh, wagapat!
2: Yuhu! Oh, yes!
3: Semangat banget sih main drumnya.
4: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
3: Hebat. Lancar banget. Voice travel-nya.
4: Iya.
3: Ngeri.
4: Ngeri ya?
3: Iya. Yeah.
4: Keren kan?
3: Keren.
4: Wih, banget.
3: Singkopnya mancap.
4: Wih, siapa dulu?
3: Siapa?
4: Pemain drum.
3: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
4: Masa?
3: Begini ceritanya.
4: Oh.
3: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
4: Oh begitu.
3: Iya. Ayo main drum lagi.
4: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
3: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takeo, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Warga kampung negeri antara kecamatan Pinturi Megayu dikejutkan oleh seekor gajah yang tiba-tiba memasuki pemukiman warga Selasa malam. Kedatangan hewan dilindungi itu sempat membuat warga panik dan memaksa warga untuk berhamburan meninggalkan rumah guna mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Warga berkumpul dan berjaga dengan peralatan seadanya berupaya menggiring gajah tersebut kembali menuju perkebunan dan hutan. Kepala Dusun Mandiri Kampung Negeri Antara Rahmadani mengatakan gajah liar itu sempat mondar-mandir di depan rumahnya sebelum bergerak ke rumah-rumah warga lainnya. Kalintas informasi mendengar, nanti kalintas informasi berikutnya dan...

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat beristirahat ya untuk Anda yang berada di dataran tinggi Tanogayo siang ini. Kita nantikan juga untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran jelang waktu zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu zuhur kita pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar, tetaplah bersama kami untuk menikmati pilihan lagu-lagu pop Indonesia siang ini.

0: by Foyer Info.
1: Wih, mantep.
2: Hehehe.
1: Ya. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi bentar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tadi dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Lapir banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, Foyer Info.

0: Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.
1: Ya, berikutnya saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamata Kengon.

أنت وما يكفر بها إلا الفاسقون.

خير لو كانوا يعلمون.

Inilah ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Seperti biasa mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti keberseruni.

0: kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan kabar Seruni Tarlu Rabu tanggal 8 Juli 2026. Saudara, kita ikuti kabar Seruni selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menjadin olahraga kin bagian penting pembangunan daerah. Kita ikuti kabar selengkapnya.
2: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Luas Amrin Munyawahni. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menjadin olahraga kin bagian penting pembangunan daerah. Fokus utamai mencetak generasi muda kati sehat, disiplin, tangguh berkarakter. Iprene olahraga numa hanya berorientasi ku prestasi, tapi juga kin membangun semangat juang rum karakter ni generasi penerus. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh Pora, Amrin P. memakati jajaran KONI BWNI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, urum BWNI elemen terkait, murum bekerja sama, guna katingu meningkatkan prestasi daerah ini. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Seruni.
1: Kepala Dinas DP masuk kami Kepala Dinas DMK Aceh Tengah menyawahan nitulah aparatur kampung ulen menge ibayaran. Kita ikuti keber selengkapi.
2: Terkait arai keluhan gaji ulen Mei Juni 2026 sejumlah aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah geri ulen ibayaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DMK Aceh Tengah Ismail S.E. M.S.E. waktu konfirmasi RRI Terlo Jemata tanggal 3 Juli 2026 menyalahan. Dari hasil komunikasi urung badan pengelola keuangan tulah aparatur kampung ulen Mei ngai bayaran terlu Rabu 1 Juli 2026. Kene kintulah aparatur kampung ulen Mei dasari konfirmasi ari kades keuangan kene ngai bayaran. Arape jumlah ni anggarane kin pembayaran alokasi dana kampung ADK ulen Mei delewe 5,842 miliar rupiah lebih. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Seruni.
1: Gempa magnitudo 2,2 benar meriah, gere berpotensi merusak. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Benar Meriah Selasa mane jam 23.57 WIB. Menurut BMKG, gempa terpusat sekitar 5 km barat Benar Meriah di kedalaman 6 km dan dipicu aktivitas sesar besar Sumatera segmen Laut Tawar. Getaran irasanan lemah urum intensitas 2 mmi. Sawah jam 00.20 WIB, geru terdeteksi gempa susulan atau tim laporan kerusakan dan korban. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Lisadana RRI Takingan menyawahni kabar Seruni.
1: Kabar pemarin, siswa madrasah lolos seleksi pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat Aceh.
3: Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Tengah mendukung keikutsertaan siswa madrasah wan seleksi pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Aceh si berlangsung di aula Dinas Perhubungan Aceh Terlu Selasa Wak. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Ajah Hari menyohon ajang ini menjadi wadah bentuk pelajar si pedulinya bertanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. Seleksi di tingkat provinsi ini merupakan lanjutan ari tahapan seleksi kabupaten atau kota sehingga iaranan bulan Mei Mani Sawah Juni 2026. Lisadana RRI Takingan menyawahni kabar Seruni.
1: Biak sudere ngekami sawahan kabar Seruni hari RRI Takingan. Nantinan kabar Seruni selanjutnya jeplowan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon. Jilpon program kabar seruni.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon Gulali Dunia. Iya, menghadirkan, mengantarkan kita ya 27 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai lagu pembuka kebersamaan kita di rangkaian Pro Dangdut siang ini, seperti biasa, yang ingin bergabung di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

0865854676 atau WhatsApp kita di 0852-7082-5272 di nomor tersebut ya, yang ingin bergabung di rangkaian Pro Dangdut seperti biasa.

Sudut adalah kita, Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget. Iya, selamat siang Mas Nawan. Request lagu Roma Irama, judulnya Leleki ya. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Cuaca di Jagong udah hujan dari jam 00:30 tadi bang. Baik, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas untuk hari ini ya. Oke Mas Nawan, silahkan di nantikan lagunya ya. Dan juga Mas Nawan sudah kasih prediksi tadi, oh Lelaki judulnya ya. Mas Nawan sudah kasih prediksi tadi bahwa ada tim yang akan ketemu atau bentrok di final di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Terima kasih Mas Nawan sudah berkomentar tadi di Facebook ya, kalau nggak salah. Ya benar ya Mas Nawan ya, di Facebook tadi ya.

0: penelpon yang sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Bang Fajri. Dangdut adalah kita.
0: Baik.
1: Dangdut ada di mana-mana Bang Fajri.
0: Oke, Dangdut ada di mana-mana. Guna kabar Kak, sehat?
1: Ini orang asli kita baik-baik saja Bang. Sehat, aman, sejahtera. Jangan lupa bahagia. Semangat
0: ya.
1: Begitu juga masyarakat Nabang kampung juga.
0: Ya, mudah-mudahan sehat juga semangat. Ya, oke, Bohmi, berizin. Kira-kira hana lagu teu
1: Rohul Dia? Mau nganu lagu Rohul Bang Roanya, Boh.
0: Bohmi kasih kara waktu kita puteran Roaga.
1: Roan ini puteran Roa Bang Wi, tapi mah pegrah
0: raleun. Nanti mau silen bagi ga.
1: Roan ini puteran

0: pula untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Ikan milik deh ngepi kemari bang pendengar ini. Dan dari A sampai Z.
1: Oke, okay, Bomi.
0: Korai putar lagu kuah bang Bo.
1: Ya, Bomi berizin kak.
0: Dan tak lupa pula bang Pajri dari Sabang sampai Maroke. Lanjut perjuangan bang Pajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya, baik, ada Kak Fitri dari Pairage request lagu dari Lesti judulnya Takdir Cinta. Salamnya buat seluruh pendengar RRI aja ya. Ya, yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Nanti lagunya kita hadirkan ya. Sabar ya. Baik, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini Ibu dan Kakak?
2: Dengan Yana di Toa.
1: Oke, apa kabar Kak Yana?
2: Alhamdulillah,
1: kabar jeroh. Kabar jeroh. Kuna ruhul ninge ke mangan ruhul atau cuaca itu ah.
2: Mangan noyah lumuk
1: lembang gak. Oh, lembang gak. Betul, betul, betul.
2: Cuaca mendung bang
1: negeri ini. Gak. Oke, siap. Ana lagu tu ni Kak Yana.
2: Bang lagu antara senyum dan perang deh bang.
1: Antara senyum dan perang, jah gawat nih kak ini. Antara senyum, soalnya kuna senyum gituan perang nih, tuh tahan penyanyi ini, Latifkan.
2: Oh iya iya betul, Latifkan.
1: Latifkan.
2: Siap. Gue melo kadang buruk gak, oh ya, lagu si jerekan aku pengilan, kadang gak tidur, jerekan tidur dulu gak.
1: Oke, betul, betul. Bomi kasih kita putaran lagunya.
2: Salamikin abang penyiar deh, semoga sehat selalu.
1: Berizin.
2: Dan kin pendengar beberen nih. Ya deh kita
1: bahas. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada kayana antara senyum dan perang, Latifkan ya. Oke, nanti coba kita hadirkan lagunya ya. Oke, yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. Lagunya terus kita list nanti ya. Iya, halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut.
1: Iya, dengan
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Di dataran Lampahan Datu Berutunyang.
1: Iya, Ibu siapa?
3: Aku nak kabar takengnya bang.
1: Alhamdulillah sehat. Ini Kak Sahan juga.
3: Kak Nur.
1: Oke, Kak Nur, betul. Kak sehat Kak Nur ga?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat.
3: Semoga penyiar sehat
1: bebewet nih. Bohmi berizin, mudah-mudahan sehat kita bebewet nih. Kebetaya ga?
3: Man katanya ada kabari gempa ga? Berdiriak nih.
1: Iya.
3: Kira tolong gak gempa-gempa pora.
1: Oh, ketimun kena nuken penginget-ingetan ya.
3: Ketinggerak jantung ter
1: Oke.
3: PNP hari si Sarahu kan.
1: Betul kak.
3: Kita turah jati-jati meninget si Sarah. Jadi geraknya tinggi.
1: Betul. Ya.
3: Puternya lagu Rohul ni. Bunda deh.
1: Bunda, oke okay, siap.
3: Teringat kita dorken bunda itu.
1: Oke, Bohmi kak, kasih kita putar lagu Bunda gak?
3: Iya, Riri Susan.
1: Siap, betul.
3: Salam-salamnya ku Kak Amoy, ngemayu kok.
1: Alhamdulillah.
3: Kak

0: Moko tu antri ke si godok beli ati. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur di kawasan Tunjang Bener Meriah yang sudah bergabung juga bersama kita. Iya, di siang ini ada Gulali. Iya, Gulali

Iya, berikutnya ada siapa lagi? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Octavia Dinunang, request lagu dari Revina Alvira, judulnya Tajamnya Karah. Salamnya untuk penyiar dan semoga sehat selalu para pendengar setia RRI di

Kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu untuk Kak Reja dan juga beberapa pendengar lagi. Kita baca WhatsApp-nya sesaat lagi ya. Oke, dan kami hadirkan dulu satu pilihan lagu berikut.

0: Drive for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jangan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Ya udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Nah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata.

0: Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
1: Oh.
0: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
1: Ayo, pakai helmnya.
0: Belum tadi naik mobil tau.
2: FYI, for yay info.
3: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari, ambil langkah sederhana. Kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Iya, selamat siang mendengar Pro Sate RRI Talking On pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita tadi. Ya, ada lagu Madu ya, dan juga Lelaki dari Roma Irama. Baik, kita baca WhatsApp juga. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lila ya, mau request lagu Vital Via Mobil dan Bensin. Salam untuk yang bertugas dan pendengar setia aja. Baik, lagunya nanti coba kita siapin ya.

Ya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ada Mak Vita di Bom juga. Selamat siang untuk Mak Vita. Request lagu dari Dewi Persik, Dilema. Salam buat semua pendengar.

0: yang ingin bergabung silakan terus ya di 0821-6585-4676 WhatsApp kita di 0852-7082-5272 yang ingin bergabung di nomor tersebut. Ya, untuk WhatsApp sudah kita bacakan untuk Mak Vita dan juga Lila tadi. Baik, halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putri di Kebayakan.
0: Putri di Kebayakan, baik. Mau request lagu dangdut apa ini Putri?
1: Bunga Dahlia aja.
0: Bunga Dahlia aja, oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada yang mau disampaikan lagi?
1: Semoga sehat selalu aja, Bang.
0: Oke. Baik, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, baik. Masih malu-malu kucing ya. Sepertinya. Bunga Dahlia ya. Penyanyinya Mansur S ya. Oke, nanti kita siapkan lagunya. Yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676 WhatsApp kita di 0852-7082-52. Iya, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Di Bang Adi, Bang, di Rembeli.
0: Oke, Bang Adi, apa kabar siang ini, Bang Adi?
2: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Cuaca gimana di Rembeli, Bang?
2: Alhamdulillah agak mendung nih, Bang.
0: Agak mendung ya, lagi istirahat siang ya, lagi santai ya, Bang ya.
2: Enggak, Bang.
0: Oke, baik. Bang Adi mau request lagu apa, Bang? Silakan, Bang.
2: Bukan yang pertama, Bang.
0: Bukan yang pertama. Oke, baik. Nanti disiapkan ya lagunya ya.
2: Nah, kita sih, Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, Bang. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali. Ya, Bang Adi dan

0: Iya, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bapak Dwi.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Dengan Mahdi di Rumah Raja.
0: Oke, apa kabar Bang Mahdi?
1: Iya, berbaik Bang.
0: Alhamdulillah, sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Oke, gimana cuaca Rimba Raya siang ini Bang?
1: Mau mendung kurasaanmu, turun hujan.
0: Mau turun hujan ya, baiklah, apa lagunya ini Bang Mahdi?
1: Lagunya... Lagu apa yang enak ya? Gubuk gerica, apa? Gubuk bambu Bang.
0: Gubuk bambu, oke boleh?
1: Ya, jadi salam buat apa penyiar, buat rekan-rekan pendengar radio RRI di mana saja berada.
0: Oke, baik Bang.
1: Spesial buat istri di rumah.
0: Siap.
1: Ya, cuaca.
0: Oke, baik Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, pendengar, kita sampaikan dulu cek fakta ya siang ini. Iya, mendengar beredar video klaim vaksin COVID-19 mengandung grafena oksida ya. Iya, pendengar, sebuah video beredar di media sosial mengklaim go hitam dalam vaksin dan booster COVID-19 mengandung grafena oksid ya, atau grafena oksida, frekuensi radioaktif 5G ya. Dan unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook salah satu akun Facebook, dan berdasarkan penelusuran bahwa hal tersebut tidak benar alias hoak. Dan pendengar, ya, tidak benar dan menyesatkan ya.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Live for Yay Info. Nih, angketin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Yang jelas sore pendengar Persatu RRI Takengon, 20 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih di rangkaian Pro Dangdut siang ini. Yang ingin bergabung silahkan terus di 0821-6585-4676. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Padri.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, Mang?
1: Mas Boy.
0: Oke, Mas Boy. Apa kabar, Mas Boy? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Kurangan suatu apapun.
0: Oke. Iya, baik. Lagi santai atau lagi gimana nih, Mas Boy?
1: Lagi dinas di kantor.
0: Oke, cuaca gimana, Mas?
1: Mendung-mendung manja.
0: Baik. Request lagunya silakan.
1: Lagunya lagu Acuh Tak Acuh aja, Bang, ya.
0: Acuh Tak Acuh. Oke, siap. Nanti kita putar ya, Bang, ya.
1: Nah, salamnya buat Bang Fajri, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang Bunda Ana, Kak Yati, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Budi, Bang Sibro, dan semua pendengar Bang.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alam jiwa penuh bunga. Ya, ada Bunda Zahra di seputaran Bener Meriah, request lagu Doel Sumbang, judulnya Malioboro. Salam buat yang lagi tugas di SPBU dimanapun berada, berizin. Ya, nanti kita kasih cover ya, mungkin ya Malioboronya ya. Iya, kalau sempat waktu kita hadirkan semua ya. Terasa 40 menit lagi ya untuk kebersamaan kita. Berikutnya ada Bang Mus, request lagu dari Mansur S, Gadis Atau Janda. Salam buat semua.

0: Iya, kita terima penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum Bang Fajri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Simani Bang Fajri.
0: Oh, Mama Simani. Kuna kabar Mama Simani?
1: Alhamdulillah,
0: kabar jero. Oh, alhamdulillah. Ma, sahan ini gak? Nong ni lah.
1: Bapak jadi dah ingat tu mana itu ni.
0: Sahan gak? Cuba kau ingat.
1: Wah, aku nomor ini sama selfie bangun.
0: Oh, betul, oh. Mak selfie. Kuna kabar Mak selfie, sehat ke?
1: Alhamdulillah, sehat bang.
0: Sehat gak? Isi keberadaan ini.
1: Keberadaan kana siloni bang.
0: Oh, kana gak? Uren ke ngayu ni?
1: Kenapa?
0: Uren ke Yuni?
1: Izin bang ke cerah-cerah merayu nih bang. Oh,
0: cerah-cerah merayu, merayu Hana nih kak.
1: Merayu meliuren.
0: Oh, merayu meliuren maka, Bohmi.
1: Ah, arah gedurin, tapi korak lalu.
0: Ya betul betul.
1: Nanti bawa begini bay.
0: Ah.
1: Jeruk nih bang, kiri menggun ke, kiri
0: menggun jeruk. Siap. Hana lagu te nih maka. Ini gerjanyi pe gerepas ku janyi nih pas kita putar nih kah.
1: Ayo gerepas itu kita aja dulu
0: kan ya. Halo, lagu ini pedeh lah nih.
1: Oh, aku di gerepas itu kita biar mak jadi
0: pas gitu kan. Betul, siap.
1: Nong hari anu deh kali ini bang. Hari dari ada dong.
0: Heeh.
1: Dia dari timang-timang anak sayang
0: banget. Timang. Ara waluh mi lagu ger kita putar lan.
1: Lang,
0: lang rumahku aku muter nih ke ger pas lu nih. Aku muter nih tenang deh Mas.
1: Pertama di Pak Jeri.
0: Soalnya
1: ini Pak Jeri. Ikanannya aku lagi ngelepon ke di tahun merangkat Bang Pak Jeri dengan.
0: Hana ti. Oh, gerah, gerah.
1: Nah, ayo jaringan kita.
0: Oh. Bahmi siap. Bahmi kita.
1: Ati Bang Bos salamnya terutama di Bang Fajri dan Mak Tijas dan sehat selalu bersama keluarga Bang Bos.
0: Oke, berizin.
1: Ya penyiar lilin tapi ini selamat Tijas dan semangat terus. Ya, kita mendengar ya Bang Ke. Cuma mayumnya Bang Ke. Ngirim salam, kembali salam. Ngirim salam, makasih salam dan Mak Selfie ini Bang Bos.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanpa terlalu banyak lagi kita ngobrol ya. Sepertinya karena ada 2, 4, 6, 8 lagu lagi dan 10 lagu lagi dengan ini ya. Kita adekan dulu ya.

0: Liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 14:35 waktu Indonesia Barat. Ya, kita hadirkan terus ya untuk beberapa pilihan lagu. Kita tidak terima penelpon lagi ya. Nanti lagu takutnya lagunya nggak bisa kita putar semua ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu dangdut kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang lagunya tidak bisa kami hadirkan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu juga. Ya, silakan bergabung esok hari ya di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengakhiri kebersamaan kita, satu pilihan lagu penutup hadir dan nanti ada rekan Madiana yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim gue menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sore hari ini rangkaian lagu dan juga informasi kita lanjutkan, kita rangkaikan kembali. Dan pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, nantinya kita akan mengawali dengan mendengarkan lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu 8 Juli 2026. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

mempengaruhi daya beli. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Saatnya kita ikuti program Inflasi dan Investasi, mengulas tentang dinamika ekonomi, peluang usaha, dan kebijakan.

0: pertama sore kita ucapkan untuk sore hari ini dan menemani pendengar di program Inflasi dan Investasi. Semoga aktivitas Anda di sore ini berjalan lancar, penuh semangat dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat usaha, di kantor maupun dalam perjalanan. Dan pendengar RRI Takengon, pernahkah merasa harga kebutuhan sehari-hari semakin mahal? Oh pernah, pasti jawabannya. Sementara penghasilan terasa tetap, atau mungkin sebagai pelaku UMKM, Anda mulai merasakan kenaikan harga bahan baku yang membuat keuntungan semakin menipis. Jadi kondisi seperti ini yang sering berkaitan dengan inflasi. Inflasi bukan hanya angka yang diumumkan pemerintah atau Bank Indonesia, tetapi juga sesuatu yang langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Akhir-akhir ini sudah mulai akrab warga kita dengan sebutan inflasi begitu ya. Kalau investasi pasti kita sudah paham, kita invest dulu bahasanya orang dulu, kita kasih dulu gitu kan, DP dulu. Dan secara sederhana inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi tingkat tinggi itu yang rendah juga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam perekonomian. Namun apabila kenaikan harga berlangsung terlalu tinggi dan terlalu cepat, maka masyarakat akan mulai merasakan dampaknya. Misalnya sekarang nih, uang 100 ribu, gula aja sekian harganya. Terus minyak goreng, ikan satu ekor gitu kan, terus cabai bawangnya yang beli cuma sedikit-sedikit aja, boleh beli 5 ribu gak Bu? Akhirnya sampai cuma 100-an ribu untuk sehari itu. Jadi gak cukup akhir-akhir ini ya, ini hanya mampu membeli sedikit barang saja. Jadi itu yang terkadang membuat daya beli masyarakat jadi turun. Iya kah pendengar ya? Tapi memang mereka semua harus belanja. Jadi bagi konsumen atau masyarakat umum, inflasi dapat menyebabkan beberapa perubahan. Di antaranya pengeluaran rumah tangga kita makin jadi lebih besar. Masyarakat mulai mengurangi pembelian barang yang nggak penting, mereka nggak beli lagi sekarang itu ya. Udah tahu dia, oh ini udah naik harganya. Prioritas belanja berubah, lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Kemampuan menabung menjadi berkurang. Tapi mudah-mudahan di kita menabung masih terus harus. Ini anak-anak sekolah juga bakal masuk sekolah lagi berapa hari ini nih. Jadi prioritas belanjanya tadi itu lihat dulu. Cuma ada memang kita dengar cerita-cerita, kita namanya kita warga, namanya juga kita masyarakat kan. Ini mau masuk sekolah, buku dan lain sebagainya, oh tinggi sekali harganya.
1: Bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

0: Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia dinegara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan karena mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?
1: Sore pendengar RRI Takengono, untuk sore hari ini dilanjutkan kembali dengan rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan sore ini. Jadi pendengar RRI Takengon, dengan berkurangnya daya beli masyarakat karena sudah mulai orang membeli lebih sedikit karena semua serba naik begitu. Tadinya kita mengumpamakan uang 100.000 itu sekarang sudah tidak cukup lagi. Terdampak pendengar dengan banyak hal, konsumen yang merasakan dampaknya, pelaku UMKM menghadapi tantangan yang cukup besar. Jadi diantara dampak-dampak itu seperti tadi kita sampaikan, harga bahan baku meningkat, biaya produksi sebenarnya harus bertambah, ongkos dengan sendirinya akan mempengaruhi juga, ongkos distribusi dan transportasi ikut naik, ngantar-ngantarnya juga. Terus ada yang bilang, ini kan ongkosnya Bu dari sana ke sini juga sudah berapa gitu. Keuntungan usaha menjadi lebih kecil apabila harga jual tidak disesuaikan. Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, daya beli konsumen justru bisa menurun. Jadi oleh sebab itu pelaku UMKM perlu memiliki strategi agar tetap mampu bertahan. Jadi semisal kita mengelola stok bahan baku secara efisien, kita mengurangi pemborosan, ya, kita memanfaatkan sekarang kan semua tadi itu serba digital tadi, yang kita kemarin juga Ana ingat menemani pendengar itu dengan cerita-cerita tentang digitalisasi. Jadi ini kan menghemat, nggak mesti harus dengan membuka toko dengan toko yang fisiknya itu kelihatan gitu kan. Jadi terasa menjaga kualitas produk itu sehingga pelanggan tetap loyal. Itu harus kita jaga. Jadi pendengar, ketika kondisi inflasi tidak terlalu membebani keuangan, jadi ini yang bisa kita lakukan. Kita buat daftar kebutuhan sebelum belanja. Kalau saya masih tetap melakukan itu ya pendengar ya. Nggak ada salahnya tetap buat daftar harga belanja. Terus kalau ada yang bilang habis belanjanya masih belanja ke pasar, makanya pakai daftar. Memang sepertinya bagusnya pakai daftar gitu. Jadi dahulukan kebutuhan daripada keinginan, hindari belanja yang nggak penting-penting, kita pisahkan, sisihkan sebagian pendapat kita untuk dana darurat. Ini juga perlu pendengar. Apa yang terjadi, kita punya uang cash, harus ada pegangan ya. Mulai belajar berinvestasi sesuai kemampuan kita, misalnya kita mau emas, kita mulai investasi dengan emas. Yakinkan kalau kita investasi dengan emas itu pasti legal. Ini diawasi sama pemerintah, makanya terkadang ada bank yang menawarkan kita itu investasinya ke emas. Karena itu diawasi oleh pemerintah, jadi aman kok pendengar ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore, kita terus lagi.

Tanah longsor adalah fenomena alam yang sering kali dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada lingkungan dan infrastruktur, serta membahayakan nyawa manusia. Longsor terjadi ketika lapisan tanah atau bebatuan tiba-tiba bergerak dari posisi semula, sehingga seringkali disebabkan oleh faktor seperti hujan berlebihan, erosi tanah, gempa bumi, atau aktivasi manusia seperti pengundulan hutan. Dampak dari tanah longsor bisa sangat merugikan, termasuk kerusakan pada rumah, jalan raya, jembatan, serta fasilitas lainnya. Selain itu, korban jiwa dan cedera seringkali terjadi akibat kejadian ini. Oleh karena itu, mitigasi dan perencanaan yang tepat sangatlah penting dalam menghadapi ancaman tanah longsor. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tanah longsor antara lain: pemetaan wilayah rawan longsor, pembangunan dinding penahan atau terasering untuk menjaga stabilitas tanah, penghijauan dan pengembalian fungsi ekologi pada daerah yang rawan longsor, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan respon saat terjadi ancaman tanah longsor.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengona. Sore hari ini inflasi memang menjadi bagian dari dinamika ekonomi. Bahasa sekarang sudah mulai familiar aja ya kan. Sebenarnya itu dulu dari dulu sudah ada dengan bahasa naiknya harga itu sebenarnya sudah inflasi. Jadi dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita cerna semuanya dengan sebaik mungkin karena memang sudah seperti ini siklusnya. Semua serba tinggi harganya. Terkadang enggak lagi kita rasakan harga yang murah. Semua kalau hari-hari besar lebih-lebih naik terus harga kebutuhan pokok kita. Jadi perencanaan yang matang, usaha Anda, serta kebiasaan berbelanja secara bijak, masyarakat dan pelaku UMKM, pelaku-pelaku ekonomi dapat tetap bertahan bahkan berkembang di tengah perubahan kondisi ekonomi. Jadi ini yang kita sampaikan sore hari ini di program Inflasi dan Investasi dengan tema kita Inflasi dan Daya Beli. Bagaimana dampaknya bagi konsumen dan juga ke UMKM. Itu tadi dampaknya yang sudah kita sampaikan pendengar ya. Jadi tetap di sini di Pro 1 RRI Takengon di FM 93,0 MHz yang menghadirkan tentu rangkaian lagu dan juga informasi, edukasi, inspirasi kita, hiburan-hiburannya juga ada. Kita akan berjumpa di waktu-waktu yang akan datang di rangkaian inflasi dan investasi. Temanya bisa saja berubah-ubah. Untuk hari ini diucapkan terima kasih pendengar RRI Takengon. Jadi untuk kesemua di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Mudah-mudahan nyaman untuk waktu istirahat Anda. Dengarkan terus rangkaian lagu dan juga informasi yang kami suguhkan, yang disampaikan ke pendengar RRI Takengon untuk hari ini di 8 Juli 2026.
1: Demikian pembahasan inflasi dan investasi hari ini. Nantikan program ini selanjutnya setiap hari Rabu, pekan kedua, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, walaupun untuk hari ini untuk kumandang azan asarnya masih beberapa waktu ke depan di 16:03 waktu Indonesia Barat, persiapan untuk pelaksanaan ibadah sholat asar itu kita sudah siapkan dari sekarang.

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

محمد وأشغيلي

محمد وأشري للظالم بالظالمين.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi akan kami lanjutkan kembali setelah mengucapkan sebelumnya selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia mencatat adanya ketidaksesuaian dalam pemungutan dan penyetoran retribusi tempat wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut termuat dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI periode triwulan pertama hingga 3 tahun 2025. Menurut LHP tersebut, penyetoran retribusi tidak dilakukan setiap bulan sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja SPK. SPK mengatur bahwa penyetoran PAD wajib dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pengelola tempat rekreasi Putri Pukes dan Lukup Penalam tidak menyetorkan setiap bulannya, masing-masing baru membayar untuk tahun 2025 pada bulan April dan Juli. Salah satu temuan yang tercatat adalah terkait pengelolaan retribusi di tempat rekreasi Lukup Penalam tahun 2024.

Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis

Sore pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini kita hantarkan untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo bagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada untuk sore hari ini, sedang beristirahat sebagiannya dan sebagian ngeliat-ngeliat cuaca di hari ini, kemungkinan ada yang pekerjaannya selesai tadinya ketika sudah selesai zuhur atau menjelang zuhur, yang harus jauh dari rumah tadinya, dari kediaman ke tempat bisa bekerja. Juga selamat sore diucapkan, kemungkinan sore ini juga persiapan untuk pulang lagi ke kediaman. Yang serunya tadi pagi dengerin RRI, pulang kerjanya juga dengerin RRI.

0: sedikit beda untuk saat sore hari ini. Ada beberapa rangkaian lagu dari Alas Kota Cani. Tadinya dengan lirik atau pengucapan yang sedikit beda. Lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo masih akan terus kita hantarkan lagi bagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, mendengarkan kami sejak pagi yang menguraikan rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Sore hari ini apa kabar saudara-saudara kita juga yang ada di Belang Kejeren. Untuk dulu-dulunya kita kenal dengan sebutan Gayo Lut, Gayo Deret. Selamat sore diucapkan untuk Anda semuanya. Namun bahasa itu kita sampaikan sore ini apa kabar untuk Gayo Serumpun dimanapun Anda berada.

banyak rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo untuk menemani yang tengah ngopi, yang sore-sore ini ada yang di rumah saja, tidak kemana-mana, menghabiskan waktu di kediaman dan mendengarkan RRI Takengon. Informasinya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Penjaringan Aceh.

Dan pendengar RRI Talking On, seperti yang tadi disampaikan, kita akan mendengarkan untuk rangkaian berjaringan Aceh Lintas 17 sore hari ini.

Vokalnya Tito, aku benci kau dengan cintaku. Dan sudah matahari waktu kita juga ke pukul 16 lebih, iya, sudah pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat di kesempatan sore hari ini. Dan berikan sesaat kita akan hentikan dulu lagu-lagu hiburan untuk sore hari ini. Dan kami akan hadirkan kerwanegara Anda dalam lintas 17 sore berjaringan dari studio Pro 1 dari Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personel keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi PIDI. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengah, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PIDI Jaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten PIDI Jaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
2: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
1: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten PIDI dan PIDI Jaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan TC Maulidia Putri.
3: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen, petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
4: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita kayak ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000 sekilo.
5: Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik
4: lagi
5: apa?
4: Naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2.15, kalau ungu cuma 13.000 2.25.
3: Untuk diketahui, ubi jalar kaya akan serat, antioksidan, serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah, dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, NPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU Muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
7: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
6: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
8: Adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Kendari, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
6: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif, serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukum yang merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan. Tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perbeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
3: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
2: Waktu dinemukan dia lam nyangkar. Dia nyangkar kena bot udah utak. Patah klep, ya kan nggak bisa tidur di, dia buang itu. Berang nggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah. Ya doa sama dia, selamat.
1: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
3: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
1: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teuku Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teuku Umar kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teuku Umar UTU Melabuh Mus Rijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
5: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya telah bertugas di tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah, hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, dimana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
4: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Nuksmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirundeng Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopimda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. S2 Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. 100 personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
6: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Singeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
7: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menuntut salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
6: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran Tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
8: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tontars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
9: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
10: Artikulasi.
9: Ini salah kata apa? Kami kecewa terhadap AI itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
8: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Aceh.

0: Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Raziarda.
1: Warga Jurung Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jerat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Blang Garut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jerat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memulihkan akan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
2: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul berkata. Jadi kumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh, masyarakat kami penuh semangat.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jerat, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Blang Garut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
3: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
1: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Blang Garut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa menyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jerat, masyarakat Jurung Blang Garut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abu Rauf As-Singkili.

0: Jari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
1: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDNAS Kota 10 salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota 10 salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
2: Jadi dalam perkembangannya, APDNAS ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Desa Republik Indonesia.
1: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri 10 Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian informasi di sore ini Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh 8 Juli 2026.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852 1140 9347.

ungkapan Gayo yang menyebutkan setiap murid gemasi papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama, merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setio, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diakini.

Dan pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan, untuk waktu ini akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian yang berikutnya juga nanti akan mewarnai suasana sore, suasana malam Anda di rangkaian lagu dan juga informasi.

seperti sebelumnya juga, untuk rangkaian lagu juga informasi berlanjut berkesinambungan dan pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore, selamat malam kita ucapkan, dan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Tidak sampai di situ saja pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi itu masih akan terus dihantarkan lagi untuk sore hari ini atau malam hari ini. Selamat sore pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah video beredar di media sosial Facebook mengklaim gua hitam dalam vaksin dan booster COVID-19 mengandung grafen oksid atau grafena oksida frekuensi radio aktif 5G. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, dan diselusuri faktanya, sebagai informasi, grafen oksid atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Dan grafen ini digunakan untuk berbagai inovasi teknologi hingga teknologi tinggi, bahkan karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik dan panas dengan sangat baik. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi yang tadi sebelumnya disampaikan, ada video yang berdurasi 45 detik menampilkan gambar pola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung seolah-olah benda itu hidup. Video ini tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan grafen oksida tadi itu. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi berdasarkan hasil penelusuran fakta ini tadi lagi, klaim bahwa video yang beredar yang menunjukkan vaksin COVID-19 mengandung grafen oksida adalah salah dan menyesatkan. Video yang terlihat dalam unggahan tersebut adalah dokumentasi percobaan yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford pada tahun 2014. Percobaan tersebut tidak ada hubungannya dengan vaksin oksida grafena atau COVID-19. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pasti selalu kita tekankan saring dulu baru di-share gitu ya, baru di-sharing informasi-informasi yang disampaikan. Sebagian kita anggap itu betul, ternyata itu adalah salah. Ketika tadi kita menyampaikan informasi ada video yang mengklaim vaksin COVID-19 itu mengandung grafena oksida, ternyata itu salah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tetap hati-hati untuk informasi-informasi yang tentunya dapat cepat Anda dapat dan tentunya harus Anda saring lagi dan cari kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk Anda semua. Dan seperti yang tadi disampaikan pendengar, kita akan menantikan untuk pengajian terlebih dahulu dan juga kumandang azan maghrib dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Untuk sampai di waktu tersebut, pendengar RRI Takengon, selamat sore, selamat malam untuk untan lagu-lagu yang mengisyaratkan maghrib.

0: Assalamualaikum.
1: Tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk untayan yang Anda dengarkan ini, lagu-lagu religi, kita akan song-song waktu maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur, menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, Jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum.

malam. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Kita pisah sementara. Ada rekan Budi yang melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Pertama, ya. Tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya. Dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Alat Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini Kupang mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
22: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
22: Sama yang saya katakan ya. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Tentunya bersama Budi di sini pendengar yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan beragam rangkaian program-program ya hingga malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Ya, baik pendengar, kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Kehormatan Diri dengan Menahan Nafsu.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu. Nafsu adalah fitnah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nafsu bisa menjadi pendorong kebaikan jika dikendalikan, tetapi bisa juga menjerumuskan ke dalam kehinaan jika dibiarkan tanpa kendali. Menahan nafsu berarti menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari perbuatan dosa, dan meneguhkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran 134. Ayat ini menjelaskan bahwa menahan nafsu, baik berupa amarah maupun syahwat, adalah tanda kebajikan yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik, melainkan kemampuan mengendalikan nafsu. Menahan nafsu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga pandangan agar tidak tergoda pada hal-hal yang diharamkan, mengendalikan amarah dengan sabar dan lapang dada, menghindari pergaulan bebas yang membuka pintu maksiat, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir untuk menenangkan hati, serta mengisi waktu dengan kebaikan agar tidak ada ruang bagi hawa nafsu yang menjerumuskan. Menahan nafsu bukan berarti menolak fitnah manusia, tetapi mengarahkan sesuai tuntunan syariat. Dengan menahan nafsu, seorang muslim menjaga kehormatan diri, memperkuat iman dan meraih ridha Allah. Mari kita jadikan menahan nafsu sebagai benteng kehormatan diri. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhindar dari dosa, hidup lebih tenang dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menahan nafsu, menjaga kehormatan diri dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Kehormatan Diri dengan Menahan Nafsu. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benun Meriah Sahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Pemerintah juga memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat dan selama masa transisi jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan para pengguna jalan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Beni Asar. Baik pendengar, dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Program itu tuh ya, ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
2: kan. Oh, di Solo. Oke.
1: Okay. Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
2: Solo Adiningrat.
1: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay, karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
2: Okay. Yang gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
1: Seperti eranya Bang Rinto,
2: Bang Panca,
1: Mas Arianto,
2: Mas
1: kan gitu.
2: Terus
1: gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri. Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
2: Oke.
1: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
2: Oke, termasuk RRI Solo juga?
1: Iya, termasuk RRI Solo.
2: Waduh.
1: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta
2: ya, kota-kota
1: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat gitu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
2: Okay.
1: Itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
2: Okay.
1: Gitu loh, Mas.
2: Siap ya, kalau begitu.
3: Luar
2: ini
3: biasa.
2: Karena memang very legend,
3: betul,
2: sangat-sangat legend, yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
3: Nanya, ya.
2: Buat Anda saudara pendengar yang betul, pengen ikutan langsung bisa telepon di studio ya. 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-2791.
3: Yes.
2: Kita langsung ke Manado. Namanya Beni juga.
3: Iya. Sama ini Bung Beni.
2: Ada Bung Beni Jo. Silakan Bung Beni Jo. Malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ruang rindu
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Tarore.
3: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
2: Silakan Bang Beni Jo pertanyaannya.
4: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
3: Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Beni sama nama ini tak? Bung Beni, Bung Beni Jakarta dan Bung Beni Manado ini
1: kan? Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Beni juga ya yang ada di Manado ya.
4: Ya, senama nih.
1: Senama.
4: Senama ini dengan kamu ya.
1: Bung Beni. Iya. Bung kebetulan.
4: Beni. Kalau,
1: iya.
4: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Beni kan hanya Beni doang kan.
1: Beni doang. Oh iya. Ashar. Iya, Mas.
4: Ashar. Iya.
1: Silakan silakan bertanya.
3: Pertanyaannya Bung Beni. Ya.
4: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Siap.
4: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Itu nanti dijawab ya.
3: Ya, Bung Beni.
1: Iya, iya. Makasih Bung Beni.
3: Bung Beni.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja.
0: Oh, nanti.
1: Eh Bang. Okay.
4: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
4: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
1: Maru. Banyak kali.
4: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
0: Betul.
1: Ke Bau-Bau. Bang Albert.
3: Selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
3: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert.
3: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
3: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
3: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
3: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
3: Yes. Bang
1: Beni Jo.
3: Betul.
1: Tampaknya. Oh sebentar, ini coba kita terima dulu.
3: Ya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Bu Ana.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
3: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
1: Iya ya.
3: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
3: Berarti saya
5: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
3: Iya,
1: Bu Ana.
3: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
3: Selamat malam.
5: Ini Bang Beni Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa iya. Yang mau ditanyakan silakan.
3: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
5: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta tergusur ya.
5: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
1: mewakili kata hati ya.
5: Mewakili kata hati semuanya apa? Penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
3: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja,
3: tidak lekang
5: iya
3: usia.
5: Dong, semua. Mana Mbak Itanya?
3: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan
1: betul.
3: Beliau kembali lagi.
5: Menemani ruang
1: ini. Oke, okay,
5: salam hibur. Salam Bu, salam dulu ya.
3: Boleh, silakan. Boleh,
1: silakan.
5: 1000 peserta.
1: Aha.
5: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
5: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Farida, terima kasih.
5: Linda dan semuanya sejalan
1: tanpa okay.
5: terkecuali.
1: Oke. Okay.
5: Ya semoga sukses selalu ya.
3: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
3: Wah.
1: Ada
2: Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
6: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Siap. Langsung pertanyaannya.
6: Sehat, semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
6: Ya. Siapa? Bang Benny.
3: Iya, betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan. Terus di lagu-lagunya ada gak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny. Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih. Terus yang terakhir, apa aja gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
2: Oke.
6: Siap ya.
3: Baik.
2: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
7: Selamat malam Bang Benny.
8: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari. Ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
2: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
7: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Kan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Ben itu siapa-siapa aja
2: pak? Okay.
7: Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya.
2: Siap.
7: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
2: Betul. Sama Tengku Syafiq. Iya,
7: bersama Pantik Tengku Syafiq.
2: Iya.
7: Selamat malam. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab pertanyaan.
3: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
2: Oke. Dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
8: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
2: Inarawi
8: itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
2: Terus
8: saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa. Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya, dia
3: ilmu baru sih,
8: berapa oktav dulu dia, misalnya 1/2 nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
2: Begitu Mas.
3: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endang, seperti itu.
8: Kita memang menciptakan khusus untuk Hedy Kosendang,
2: iya, kan? Iya.
8: Khusus untuk Hedy Kosendang, wow. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya, okay. Kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hedy, ya ada juga di album Berdiri Puru Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Puru Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Puru Rumahku, memang itulah. Karakternya Hedy itu ya seperti itu ya. Karakternya
3: Berdiri Ma itu pasti ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
2: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
3: Atau nada dulu?
2: Nada dulu.
8: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
8: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
2: oke.
8: Okay. Atau kita nemu liriknya dulu atau sekaligus
2: ya, bisa sekaligus juga ada ya.
8: Okay. Ya jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
2: Okay.
8: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
2: Wow.
8: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
2: Oh gitu ya?
8: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
2: Oke. Okay.
8: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
2: Siap.
8: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu, satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
2: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
8: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
2: 86. Oke. Okay.
8: Ya. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wanita dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu, saya tanya.
2: Iya,
8: gitu
2: ya.
8: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
2: Saya bikin. Oke.
8: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela, waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
2: Tetapi waktu itu
8: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
2: Siap.
8: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin, ya dia munculkan solo Maya Angela solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
2: Itu
8: kurang kurang
2: naik ya.
8: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
2: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
8: Solo. Okay. Terus Mokras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
2: Oh, dua lagu yang sama itu.
8: Dua
2: ya?
8: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Jepot ya udah kan udah di versi duet aja ya ini yang saya mau kan gitu tuh baru musiknya saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno langsung begitu muncul
2: Maya Angela Safari, dengan
8: Muklas Adiputra ya Muklas begitu Safari keluar Safari besok paginya wah langsung
2: gitu ya.
9: Safari itu Anika Ria Safari.
2: Anika Ria Safari.
8: Oh iya, sama Anika Ria Safari.
2: Edi Sud. Ya. Emang tahu?
9: Tahu masih kecil itu.
8: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul. Iya. Kau tercipta dari
8: tulang rusuk ya. Baru berhasil versi memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan gitu. Oh, karena kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan jarang sekali Mas.
2: Iya. Oke. Alright. Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
8: Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
2: pop bikin, dangdut ya.
8: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
2: 93 ya.
8: Okay. 93. Rano Karno.
9: Nah, itu diciptakan.
8: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
2: Ngikut
8: yang sebelum-sebelumnya yang
2: sudah. Betul.
8: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
2: kan,
8: ya itu kan pertama kali ya
2: dangdut memang
8: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
9: sukses ya pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
2: Iya, ada hip-hop
9: ya.
8: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
9: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
8: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti hubungan aku ingat ya. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini pasti belum.
2: Enggak. Ini ya enggak zaman ini Glodok.
8: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
2: Terus gitu ya.
8: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
2: Okay.
8: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
2: Betul.
8: Siap. Itu baru masuk
2: luar
8: itu.
2: Biasa.
8: Ini terus, udah ini kita terus, lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
2: Iya.
8: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record, ya toh banak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain saya ketemu sama si Rano Karno. Oh. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
2: Iya.
8: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
2: Siap.
8: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
2: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
10: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
10: Ya, selamat malam juga buat Bang Benny.
8: Ya, ya, selamat malam.
2: Oh, Rahma. Silakan.
9: Oh, Rahma.
2: Uni Rahma.
9: Sumatera Barat.
10: Ya, Sumatera Barat.
2: Siap. Silakan. Ya.
10: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
2: Oke.
10: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
2: Betul.
10: Ku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendol, ada pandangan mesra.
2: Siap,
8: oke. Mbak Benny mewakili kata hati bener.
2: Iya. Menjiwai.
10: Nyanyi di radio daerah di sini.
2: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
9: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
10: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
2: Betul.
10: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
2: Oke, okay.
9: Duga ya.
2: Tunggu ya.
10: Enggak. Kalau boleh kasih bocoran berapa?
2: Oh, siap. Ditunggu ya.
9: Iya.
2: Itu aja.
9: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
10: Kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
2: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
9: Tetap stay tune.
10: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya, siap.
10: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
2: Iya, siap.
10: Boleh juga salam buat ini ya.
2: Iya.
10: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu. Itu aja.
9: Aduh, amin.
10: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
11: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabta dan juga bintang tamu. Selamat malam.
2: Siap.
11: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
9: Pertanyaannya?
11: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu? Bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu? Menciptakan gitu.
2: Oke.
11: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno.
2: Oh ya.
11: Lagu yang
2: tunjukkan. Siap. Ya. Oke.
11: Dan sekarang boleh.
2: Silakan. Tiga orang.
11: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, juga Tete Dinda,
2: siap.
11: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
2: Oke.
11: Okay. Jakarta.
2: Terima kasih.
11: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
2: Baik.
11: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI gitu. Jakarta jarang-jarang tiba-tiba nongol kembali nih,
9: karena bintang tamunya
2: legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
9: Selamat malam Ibu.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
12: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
9: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
2: Pertama-tama,
9: marilah.
12: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori atau
2: lagu. Nah, benar ya. Siap.
12: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu okay. Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
2: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
9: atau Tengku Syafiq
12: bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga iya, terus terang Bang Benny ya kan.
2: Okay.
12: Terima kasih banyak.
9: Terima kasih siap. Banyak Ibu.
12: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
9: Bang kita, Yudi, nanti kita ya, Bang Yudi, apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
2: Kenapa?
9: Dan ini paling banyak penelpon yang
2: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
9: Oke.
2: Mimpi digigit ular.
9: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga ya.

0: Di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita yes. ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda,
0: Mang. Silakan Teh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, tadi nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok?
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Beni Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oke, langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Beni Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Tapi satu lagi apa tadi ku?
0: Ayo dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Beni Asar.
0: Iya. Iya siap. Ya,
2: lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Beni Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Saya mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Beni. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Safi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Beni, ada pertanyaan tahu nggak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Beni tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Beni tadi menciptakan, terus nanti nggak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik nggak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya sebagai seorang band sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya nggak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Yeah.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya Buat Bang Beni tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benijo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara Rani Bone, dan semua menerkan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
5: Selamat malam Mas Prabu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Pengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Beni Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Beni. Asar selama apa Sugeng Dalu
0: juga
5: iya
0: Mas Prabu Batam.
5: Iya nggih,
0: sehat-sehat selalu
5: Bang Beni kan Bang. Iya Bang Beni kan dari Solo. Nah jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Beni. Yang pertama apa masih jadi itu ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama. Terus yang kedua, seorang legend kan Bang Beni Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih. Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam. Abu.
7: Mas Beni Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Beni kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus di mana ada kamu di situ ada aku, dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Beni juga ya.
0: Iya
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Beni sendiri dapat ini enggak sih
0: royalty
7: enggak sih Bang Beni? Ya saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap
7: iya. Itu aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju Oen gitu ya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Beni.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, terus.
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga. Bang Beni itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Beni. Salam Bang Beni.
0: Siap. Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sap.
8: Untuk siapa namanya?
1: Saya.
8: Bang
1: Syafiq
8: Benijo.
1: Oh, Beni.
8: Utara.
1: Oh, Benijo.
8: Tergaul. Sama dan semuanya tetap
0: kecuali. Bang Leman, terima kasih.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
9: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
9: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
9: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
9: bawain lagunya
3: saya. Antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari dua Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
9: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Gitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
9: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dupnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka kan itu, termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa. Dan banyak lagi Mas, banyak.
9: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Beni Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
9: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu, kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu. Ya, terus
9: cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti emang relate ya.
3: Terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
9: Lagu
3: sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
9: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
1: Betul.
3: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang selorok pelet istilahnya ya, waktu itu selorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, saya bikin lagu keroncong. Nah, pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan, itu perengantuan kok nggak semangat
9: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong, dangdut keroncong.
3: Itu
9: siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
9: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu. Orang Jawa berarti album nggak salah gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: iya, pakem-pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Cuma mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget.
9: Siapa ya, itu aja. Uni Rahma,
1: yes.
9: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang. Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
9: Iya ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
9: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
9: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
9: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
9: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
3: ya? Tadi pertama saya sudah
9: bilang, cerita ya, tentang Hetikus Endang ya,
3: ya mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
9: cara.
3: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik
3: sama musik.
1: Ya.
3: Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, itu kan
1: package-nya itu.
3: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
9: Oh, siap.
1: Kadang mengalir begitu saja.
9: Tapi jelas nanti dibuka kursus berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini, udah langsung ada di kepala gitu.
9: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
9: Oke, okay. Siap gitu mas. Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
9: Teteh Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
9: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
3: Iya, benar. Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
9: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya
1: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mungkin bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
9: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
9: tembus.
1: Iya, dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
9: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
9: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
9: Wah, ya, luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
9: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
9: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya udah sambil ngomong udah.
9: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
9: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
9: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
9: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
9: Oke.
3: Okay. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
9: Iya.
3: Wah, aja cuman itu aja
1: perjuangan. Penting itu.
9: Ada Tawan di Singaraja.
1: Iya.
9: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
9: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya
9: dan lain sebagainya.
3: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita
3: betul. Supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya, mungkin pengisi-pengisi musisinya ya,
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
9: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
9: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
9: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
9: Siap.
3: Palsu.
1: Betul betul.
9: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya. Iya gini Bang Benny.
9: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
9: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
9: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable terus everlasting kalau
0: di sini
1: lama,
0: di ya? Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Bangkalan, maksudnya ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik ya? Juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der, jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu ku sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A per Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Pusat ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, dari inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
0: Iya, iya.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yuli, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa gitu, sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Posatu. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di
5: Mas Yudi.
0: Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak nah, boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
1: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
0: Bang Yudi, saya kan juga
1: pencipta lagu.
0: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
1: Oke, terus
0: ada satu dan dua pertanyaan.
1: Silakan. Ya.
0: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
0: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
0: Dan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang. Ya.
0: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
1: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
0: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
1: Ya, oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
1: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
1: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
0: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
1: Raisa,
0: Nura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih ya, sekarang.
1: Oke, siap.
2: Ya.
1: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala
1: ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
0: dulu.
1: Kenapa?
0: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya kan?
1: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang
3: Selamat
1: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu. Di sini, di bangku ini, seminggu.

0: Selamat malam Benny, ya. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: ya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, sebenarnya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok enggak lagunya?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini, lagu ini
2: kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya teleponnya kalau gitu.
1: Ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
2: Kenapa?

0: coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua bergandeng tangan.
1: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Oh,
1: iya.
2: Udah tahu siapa.
1: Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
3: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Enggak,
1: bukan enggak cocok. Iya, dengan karakternya seperti itu.
3: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudin, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan, karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan Bang Benny? Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Kepercita dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
1: Segalanya Tercipta Untukmu.
3: Bukan main.
1: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa, akhirnya semua ngikut-ngikut.
3: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik-baik. Terima kasih Mas. Ya, aku bilang tadi aku mau, barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon. Aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
3: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya. Semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin.
3: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
3: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
1: Langsung tahu.
3: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 tuh ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro 2 itu.
3: Itu iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
3: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya
2: yang bisa dinikmati. Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan karya-karya Bang Benny.
1: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
1: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih.
1: Saya sendiri
2: terima kasih untuk karya-karya hebatnya, dan itu menjadi inspirasi penerus, generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
3: Terima kasih Bang Benny.
1: Baik.
3: Terima kasih. Demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
3: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depan ya, di hari Rabu.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dipandu tadi dengan host Yudi Ismail menghadirkan bintang tamu Benny Asar. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Tentunya dengan topik pembahasan yang menarik nanti akan coba kita bahas di malam hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, seperti yang sudah kami hantarkan lagunya di malam hari ini, lagu Sunda ya. Jadi kita mau ngomongin apa ini? Ya sudah pasti karena lagu pengantarnya sudah lagu Sunda ya. Jadi kita malam ini mau coba ngobrolin tentang tentang berhubungan tentang Sunda lah pokoknya lah ya. Jadi senang sekali tentunya pendengar kita berjumpa kembali di program musik budaya di Pro 1 RRI Takengon. Jadi kalau kita berbicara Indonesia ini memang memiliki ribuan cerita rakyat ya, yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita-cerita tersebut bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai kehidupan, pendidikan, hingga identitas budaya suatu daerah pendengar. Nah, malam ini kita akan coba ajak pendengar RRI juga untuk menjelajahi cerita rakyat dari Jawa Barat dengan tema ya ini, cerita rakyat dari Jawa Barat mulai dari Tangkuban Perahu hingga Sikabayan. Nah, gimana sih asal-usul Gunung Tangkuban Perahu? Kenapa Sikabayan begitu dicintai oleh masyarakat Sunda? Dan apa sebetulnya makna yang tersimpan di balik cerita-cerita tersebut? Nah, ini coba kita kupas bersama di malam hari ini selama

Secara Jawa Barat ini sudah pasti dikenal dengan tanah Sunda sebutannya ya, yang kaya akan tradisi lisan. Nah, sejak dahulu juga masyarakat Sunda ini menyampaikan pesan moral melalui dongeng-dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi cerita-cerita rakyat ini menjadi sarana pendidikan karakter, nilai kejujuran, kesabaran, kerja keras, penghormatan kepada orang tua juga, hingga kecintaan terhadap alam juga disampaikan melalui kisah yang sederhana namun cukup membekas ya. Jadi jenis-jenis cerita rakyat di Jawa Barat ini terdiri dari berbagai macam ini, mulai dari legenda-legenda, mitos-mitos ya, hikayat kepahlawanan sampai cerita-cerita jenaka gitu. Nah, sebagian besar cerita tersebut juga dahulu disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak ini menjelang tidur ataupun saat berkumpul bersama keluarga di kampung. Nanti coba kita akan bahas ini terkait dengan legenda Tangkuban Perahu ini seperti apa sih ya kan, sama legenda si Kabayan ini juga seperti apa, dan cerita-cerita legenda apa aja yang sering dibicarakan di Jawa Barat. Nanti coba akan kita bahas lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program Musik Budaya di malam hari ini. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait cerita rakyat yang ada di Jawa Barat nih ya. Ini yang pertama ini ada legenda Tangkuban Perahu. Nah, jadi cerita paling terkenal di Jawa Barat ini adalah legenda Sangkuriang ya. Jadi konon ini dulu hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi yang memiliki seorang anak bernama Sangkuriang ya. Jadi suatu hari karena kesalahpahaman ini Sangkuriang membunuh anjing kesayangannya yang ternyata adalah ayah kandungnya yang dikutuk menjadi seekor anjing. Jadi Dayang Sumbi ini marah dan mengusir Sangkuriang. Nah, bertahun-tahun kemudian Sangkuriang kembali sebagai pemuda gagah tanpa mengetahui bahwa wanita yang ditemuinya adalah ibunya sendiri. Lantas ia jatuh cinta dan ingin menikahinya. Akhirnya Dayang Sumbi ini memberikan syarat yang bisa dibilang apa ya? Mustahil lah ya. Jadi Sangkuriang ini dikasih syarat harus membuat sebuah danau dan juga sebuah perahu dalam waktu satu malam, semalam ya. Dengan bantuan makhluk gaib ini pekerjaan hampir selesai. Karena khawatir mungkin ya syarat-syaratnya bisa terpenuhi, jadi Dayang Sumbi ini menggagalkannya dengan membuat suasana tampak seperti pagi. Nah, ujung-ujungnya apa? Karena Sangkuriang mungkin ngerasa ketipu ya, akhirnya Sangkuriang menendang perahu hingga terbalik. Nah, konon perahu itulah yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu, pendengar. Nah, itu ya. Kalau kita pelajari apa nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, intinya jangan durhaka kepada orang tua. Emosi dapat membawa penyesalan dan kejujuran adalah fondasi dari kehidupan. Nah, selanjutnya si Kabayan. Ini tokoh jenaka syarat makna ya. Jadi kalau kita berbicara cerita rakyat Sunda ini tentu gak lengkap tanpa yang namanya si Kabayan ya. Kabayan ini digambarkan sebagai sosok yang sederhana, malas menurut sebagian orang, namun sebenarnya cerdas si Kabayan ini ya. Jadi ia juga sering menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang unik dan juga lucu. Jadi beberapa kisah-kisah terkenal terkait dengan si Kabayan ini adalah si Kabayan mencari pekerjaan, si Kabayan mancing ya, si Kabayan begadang, si Kabayan jadi mantu ya. Jadi melalui humor-humor jenaka yang ditampilkan oleh si Kabayan ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir kreatif, tidak mudah menyerah ya, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta mengkritik kehidupan sosial secara halus. Nah, hingga kini kisah si Kabayan juga masih sering dipentaskan dalam drama-drama, sandiwara juga hingga film-film begitu pendengar. Nah, kalau kita berbicara cerita-cerita legenda rakyat yang lain ini di Jawa Barat ini, selain Tangkuban Perahu dan juga si Kabayan, ini Jawa Barat ternyata memiliki banyak cerita-cerita menarik gitu terkait dengan cerita rakyat dan legenda-legenda tadi ya. Ini ada juga Lutung Kasarung, ini berkisah tentang seekor lutung yang sebenarnya seorang pangeran. Jadi cerita ini mengajarkan bahwa kecantikan hati ini lebih penting daripada penampilan ya. Ada juga cerita legenda dari Situ Bagendit. Ini mengisahkan seorang wanita kaya tetapi sangat kikir alias pelit ya. Jadi karena keserakahannya kampung tersebut akhirnya tenggelam menjadi danau. Pesan moralnya adalah pentingnya berbagi kepada sesama. Nah, selanjutnya juga ada Munding Laya di Kusuma ya. Ini cerita legenda terkait dengan seorang pangeran pemberani yang berjuang demi kerajaan dan rakyatnya ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan ini adalah keberanian, kejujuran, serta pengharapan.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bola raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, baik pendengar, di sesi terakhir di malam hari ini dalam program Musik Budaya ya. Jadi kalau kita berbicara perkembangan teknologi digital di tengah perkembangan teknologi seperti di era seperti saat ini, tantangan terbesar adalah semakin sedikit anak-anak yang mengenal cerita rakyat daerah ya. Padahal kalau kita ngomongin cerita rakyat ini merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Sebetulnya banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya-budaya di daerah itu sendiri, termasuk juga melestarikan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita legenda. Ini rutin juga membacakan dongeng kepada anak, misalkan sebelum tidur. Selanjutnya juga mengangkat cerita rakyat ke film dan juga ke tema animasi ya. Mengadakan juga rutin untuk festival-festival budaya di setiap-setiap daerah. Memanfaatkan media sosial juga untuk mengenalkan cerita-cerita daerah kepada anak-anak, mengintegrasikan cerita rakyat dalam dunia pendidikan ya. Jadi melestarikan cerita rakyat ini berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia, pendengar. Jadi perjalanan kita malam ini, pendengar, ini membuktikan bahwa cerita rakyat ini bukan sekedar kisah masa lalu. Di balik legenda Tangkuban Perahu ini terdapat pelajaran tentang bakti kepada orang tua. Dari kelucuan si Kabayan juga kita belajar kecerdikan dan cara memandang hidup dengan bijaksana. Sementara kisah-kisah lainnya juga mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, keberanian, serta kepedulian terhadap sesama ya. Semoga cerita-cerita rakyat Nusantara juga terus hidup di tengah masyarakat dan juga menjadi warisan berharga bagi generasi-generasi yang akan datang ya. Semoga sedikit banyaknya dari pembahasan kita di malam hari ini bisa menambah wawasan pendengar semuanya. Dan terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya, pendengar. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Terima kasih pendengar semua dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kerajaan Sabah kumanya nak umat belunya. Eat.

Bocor ninggal punya anak punya kotor ini.

Tama.

Doctor Rodney Wendell.

Ah, minime tolto rinvii.

Istana.

より風に犬に視線に親満たなま。

Muho anak purezi asal si mutua. Ini silsilasi male sawani arita muda anakku. Duga kasih puren ini pin sejarah. Iwan Sinta munisi mewah telah ku cerita. Wenokku mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun mainu laku Tuhan namula munarik niki itu umenu jigul gantung parini adunisan jarah kogu koboran mako wai saratiku anakku minu. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan asali sarah duduk di tegung menu wae pengen almarhum mulung hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu jika awan alikmu oya nge jelas terang awan haji paharun porang sehati lan rembege minum ngulak ari haji urum anan hajah sadrawe tepang gerara ilan si kurang gen tahunmu bermenyo ara awan azhar udin alma ketasarami simu namik nikami ku ini berdidong ngayoku pindu. Wahai seniken guru ita kengen besiloni murid di susiner pagi dak seni tetap we kelas 2 ike anan mariana oya jemai olok di semayang tari ngei barangi sempu taranku ucuku windu gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuingi dediam ke rumahnya jikan pandang kini kewe ulang pendek.

0: Kehalanan hajam sulia jemaah taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun sili imepung widu. Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah kumadinah umir belunyu. Kanan sasinamu oya pengulah ilahi. Amalan ni dilipati selama murid idaniya kumpindu. Dikirim ku PKC doa galang ganti-ganti. Dibacan ku ayat suci bunga tempatiku seru. Jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta, ku ibu kota ibu pulau juku rindu. Jika metamat kasih kau sarjana, kau pernya buluh ku Jogja nyelset ni S2 rindu. Arahilan awan musuh awan sabar udin. Saya barang kejaran we bernil kudu kuinu. Samu meteh kadang kasih gaya ceni sinaru kasih arwin durin. Itu eh kahemu jual gulai masih ben koper wakil. Arah pun surya mbak pun surya baktimu memepat usaha. Perwira swasta dep lipadinga perpia. Kadang kasih mu daftar kin karyawan kasih siner susu siner toa. Osah ko sebungkus rokok 153 gaji si tim lau. Sebungkus.
1: Oh nyana.
0: Ike pun Irfan sah putramu oya pebeta. Wai pewira swasta ken kontraktor basilo wedo. Ike KSC sinar pagi kase ari bebangka. Cocok pedih ceh dua ya bubun ko ken kenep di beku. Ooh,

ah.

Tukang kikir kuberang, tukang kikir kuberang.

Kayu luas di depanan, orang maju ngeberkembang, ton berdagang pusat tiaga.

aqui campo real, tá aqui campo real. Puta no caio. Que

kulturawan tidak lunung demuan nanti penampakan arah itu. Gerai pencamahan dari demu pengalaman dari kenangan kita tidak yuk. Seni budaya

Entah kita kubayang, entah kita kubayang.

大姑娘，啊哈啊哈儿不离娃家，啊哈啊哈儿守本的。

itulah yang terjadi pada diriku. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?

Vial, aku ini. Ini 10 kilo sekarang aku ini. Ini panjang mana, kawan.

Jung Kang Hyun.

வீணான பிரதாமன்.

Chino y Lampa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih sempat menjumpai Anda dalam acara yang sangat berbahagia ini dengan judul pengorbanan. Sudah, walau penuh liku dan kerikil tajam, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sudah menjadi sunatullah ini akan terjadi. Perjuangan pengorbanan kan temani diriku. Ku tahu ini berat untuk tetap berjihad. Ku tahu ini lelah, namun tetap ku ingin melangkah. Biarkan aku pergi menyambutmu, Ilahi. Biarkan kurengku cintamu yang suci. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Hidayahmu hanya untuk yang kau kehendaki. Ya Allah, ya Rabb. Tiada kekuatan tanpa pertolonganmu. Saudara, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh usai tadi kemanajan subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon. Kita sudah dengarkan bersama. Untuk menemani kebersamaan kita juga masih terus lanjut beragam pilihan lagu-lagu religius selanjutnya hadir menemani kebersamaan kita.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

Semangat selalu untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dengan ditemani beragam pilihan lagu dan informasi lainnya yang terus ya menyertai beragam kegiatan yang pendengar lakukan. Dan juga kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Untuk itu pastikan stay terus bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Baik, peningkat perlu satu RNI Takengon, lanjut ya, untuk pagi ini kita akan bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Takengon untuk dengarkan ceramah
2: RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Wahdi MSMA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha dan izin Allah kita dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh dan salat-salat sunat lainnya di masjid agung yang kita cintai ini. Selawat beriring salam juga kita mari sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi panutan uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhama, Bapak Imam, Naib Imam, Bapak Tengku Nasri, SKPK yang hadir, Pak Kadis, Sri Islam dan Pak Kaban, seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mengulang kaji terkait beberapa hal. Implementasi takwa kita tahu tidak hanya terwujud dalam ritual ibadah yang kita lakukan. Misalnya seperti salat yang kita lakukan hari ini, puasa dan lainnya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga harus terwujud dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga kita dan juga lingkungan masyarakat di sekitar kita. Mulai dari cara berbicara kita, mulai dari cara berpenampilan kita, mulai dari cara bersikap kita dan memperlakukan orang lain. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang bertakwa bukanlah mereka yang hanya rajin beribadah saja. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadirannya itu membawa ketenangan. Kehadirannya itu membawa kesejukan dimanapun ia berada. Tidak malah sebaliknya jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, kusi gehenos karu, kemana dia datang itu buat rusuh, jadi tidak membuat nyaman untuk orang lain. Inilah yang kita sampaikan tadi, bahwa beribadah itu secara all on win, all in, secara lengkap, secara komprehensif. Ketika kita beribadah kepada Allah seperti salat, berpuasa, kita tunjukkan sikap salat itu, sikap berpuasa itu, untuk kita tunjukkan di sekitar kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kenyamanan. Maka inilah salah satu visi besar atau misi besar diutusnya Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa ketenangan, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dengan rahmat, sebagai rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas itu menafsirkan
yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah itu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sifatnya itu umum, sifatnya itu universal, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencakup kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, bukan hanya ke manusia saja tapi kepada seluruh alam, tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Al-Baghawi ini, bahwa ajaran dibawa oleh Muhammad itu kepada orang-orang yang beriman seperti kita hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkata, rahmat itu bersifat umum, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun tidak beriman sama sekali. Lantas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjadi muslim yang menenangkan dan tidak meresahkan? Geremunos kacau, tidak membuat onar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa cara yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan senantiasa menjaga lisan kita, dengan senantiasa menjaga mulut kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan orang lain, dengan tidak mengucapkan lisan yang membuat tersinggung saudara kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab lisan itu adalah bagian kecil dari anggota tubuh yang memiliki dampak besar. Mulut itu diciptakan oleh Allah itu kecil, tapi ketika kita mempergunakannya dengan baik maka akan baik dia. Tapi ketika kita tidak mampu mempergunakan dengan baik, maka dampaknya sangat besar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita sebut bermanfaat bagi sekalian alam, termasuk yang pertama tadi adalah bagaimana kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyejukkan dan menenangkan hati orang lain? Tetapi juga kita juga harus tahu berhati-hati bagaimana kita, mulut kita itu tidak melukai perasaan orang lain, yang bisa mencegah pecah belah persaudaraan di antara kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal dulu bahwa mulutmu adalah harimau kamu, tapi hari ini tidak cukup dengan mulut saja, jarimu adalah harimau. Kalau kita tidak mampu menggunakan media yang hari ini diciptakan oleh manusia sendiri, yang diberikan anugerah oleh Allah kepintaran kepada kita manusia untuk menciptakan itu, tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mampu untuk mempergunakan itu, maka jarimu adalah harimaumu, membuat orang tersinggung, membuat menyakitkan orang lain, membuat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama tersinggung. Nah, inilah bagaimana caranya kita menempatkan Muhammad itu uswatun hasanah bagi kita semua, dan menempatkan ibadah yang kita lakukan selama ini, baik itu salat, puasa, berzakat, mencerminkan kehidupan kita pribadi di tengah-tengah masyarakat, bukan malah sebaliknya membicarakan yang tidak-tidak dalam bermedia sosial yang tidak baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dampak yang tidak baik kepada kita semua. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selamat saudara-saudara kita, selamat orang tua kita, selamat ulama kita, ketika kita mampu menjaga lisan
dan tangan kita. Maka kesimpulannya jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mampu membuat nyaman kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, saudara kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada pimpinan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang penyayang. Senantiasa kita menjadi muslim yang penyayang. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Ini konteks yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kita menyebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diciptakan kita itu sebagai orang yang menenangkan, bukan orang yang meresahkan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan, ringan tangan bersedekah untuk menolong, serta peduli terhadap orang lain, sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan mulia tersebut, kita akan senang melihat orang lain bahagia dan tidak senang melihat saudara kita itu menderita. Maka sikap penyayang inilah yang menjadi salah satu inti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga ditegaskan di dalam hadisnya. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah dan memperbanyak sabar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karena marah dapat menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang meresahkan. Seseorang ketika marah, kadang-kadang berapa syaratnya yang putus dalam ilmu kesehatan mungkin. Bagaimana beban pada dirinya ketika dia selesai marah? Ya, marah ini juga ada beberapa konteks, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang menginterpretasikan itu marah, tapi ada yang menginterpretasikan bahwa marah itu adalah mengajarkan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat yang baik, jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah bahwa kita banyak bersabar dan tentu menahan amarah. Dalam hadis juga disebutkan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kuat bukanlah mereka yang pandai bergulat, tetapi ia mampu menahan dirinya saat dia meluapkan amarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi kami yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar Persatu RRI Takengon. Untuk selanjutnya terus menemani kebersamaan kita ya pagi ini, masih akan ditemani dengan pilihan lagu-lagu religi. Dan pendengar setia Persatu RRI Takengon, nantikan juga untuk Warta Tanoh Gayo yang akan kembali hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 9 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Eksekusi lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon ricuh. Pembangunan permanen jembatan Enang-Enang dipercepat. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga

0: bisa Anda dengarkan melalui siaran YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Ratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Singeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
2: Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan anda membentuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
1: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bener Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut.
3: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah, Syahrial, atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, memastikan akan memperkuat struktur jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tito menyebut pemerintah pusat telah menetapkan 3 langkah penanganan yang berjalan secara paralel, memperkuat struktur jembatan Enang-Enang, Selain itu juga akan memperlebar dan mengaspal jalan alternatif Wirla menjadi 6 meter disertai pembangunan 2 jembatan permanen dan membangun jembatan bentang panjang sekitar 300 meter sebagai solusi jangka panjang yang diproyeksikan menjadi ikon baru Tanah Gayo. Pembangunan jalan alternatif Wirla beserta 2 jembatan permanen telah disiapkan untuk dikerjakan tahun ini dengan nilai sekitar 100 miliar rupiah. Sementara itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan jembatan bentang panjang sepanjang sekitar 300 meter dengan estimasi anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan pada 2027 dan diproyeksikan rampung dalam waktu 3 tahun. Pendengar, 4 juta bibit kopi Arabica Gayo 3 bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hail Yoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kelanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
4: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
1: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah gelar pelatihan berbasis kompetensi.
5: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga membuka pelatihan berdasarkan unit kerja dan produktivitas tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Rabu kemarin. Bupati Hail menyebut pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Yang kita inginkan adalah peningkatan daripada SDM masyarakat. Ini narasumber, kami ucapkan terima kasih, Kepala Dinas ucapkan terima kasih. Hadir juga beberapa Kepala Asisten dan Kepala OPD dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kita ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Selamat menjalankan pendidikan. Semoga ilmu yang didapat nanti adalah bermanfaat bagi diri kita dan kemudian untuk masyarakat.
5: Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah, Mawiza Usman, melaporkan pelatihan ini berlangsung hingga 11 Agustus 2026. Adapun program pelatihan yang dilaksanakan meliputi pelatihan menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang, pembuatan jajanan pasar, serta pelatihan operator komputer, masing-masing diikuti 16 peserta. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, gelar serah terima jabatan kepada Raja Kampung Definitif. Acara tersebut diwarnai dengan prosesi adat tepung tawar.
7: Pemerintah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah gelar serah terima jabatan bedel kepada Reje Kampung Definitif yang dirangkaikan dengan prosesi adat Gayo Tepung Tawar bagi para Reje beserta Ibu Reje. Camat Bukit Syahrian mengatakan, sertijab merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis dan tertib administrasi, sekaligus menjadi simbol keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Para reje kampung yang baru diharapkan mampu melanjutkan program yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi untuk mendorong kemajuan kampung masing-masing.
8: Agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadilah pemimpin yang dekat dengan warga, terbuka terhadap masukan, serta mampu merangkul semua elemen masyarakat tanpa membedakan pilihan politik yang telah berlalu.
7: Ditambahkan, keberhasilan pembangunan kampung sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan seluruh lapisan masyarakat. Prosesi adat tepung tawar yang mengiringi kegiatan tersebut menjadi simbol doa dan harapan agar para reje kampung dapat menjalankan amanah dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanohgayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Eksekusi lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon ricuh. Pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat pagi, semangat untuk pendengar selalu ya, untuk pagi yang luar biasa di hari Kamis yang luar biasa juga untuk hari ini. Sepertinya di luar sana agak sedikit lumayan cerah nih untuk jam-jam seperti ini. Suasananya juga bakal tetap hangat. Dan untuk pendengar, nantikan untuk info cuaca pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, informasi bagaimana cuaca untuk hari ini khususnya. Sebagai awal pendengar bisa mempersiapkan segala sesuatu ketika akan melakukan banyak hal untuk hari ini.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini kita akan dengarkan informasi cuaca akan disampaikan oleh Ibu Nasyita Azahra Lubis dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Ibu Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Bu, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026?
2: Iya, baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiran cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Untuk wilayah Tengah Aceh, kita perakirakan dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada saat sore hari, yaitu untuk sebagian wilayah Gaya Luas dan sekitarnya. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bu, demikian.
1: Baik, untuk pantauan titik panas di wilayah Aceh seperti apa, Ibu?
2: Ya, sampai hari ini terpantau ada sekitar 33 titik, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subul Salam, dan Simelu. Untuk wilayah Tengah Aceh tidak terpantau, begitu, Bu.
1: Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Bu?
2: Ya, untuk wilayah Tengah Aceh khususnya diharapkan waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan bencana lainnya. Diharapkan pada saat siang hari gunakan pelindung atau tabir surya, dan menjaga kecukupan cairan tubuh. Diharapkan juga pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.go.id. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
1: Terima kasih, Bu Nasyita, untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nasyita Azahra Lubis dari BMKG Aceh. Dan tetap waspada ya dengan beragam potensi bencana, baik hidrometeorologi maupun karhutla yang bisa terjadi di wilayah Tengah Aceh khususnya. Dan semangat untuk semuanya, selamat pagi. Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berikan ada mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, pendengar, di hari Kamis 9 Juli 2026, kami sampaikan untuk informasi harga komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Ya, jadi untuk informasi harga bahan atau komoditi jagung, jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Harga komoditi garam non yodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi minyak gas LPG 12 kilogram, harga eceran minggu ini Rp250.000 per tabung stabil. Gas LPG 3 kg, harga eceran minggu ini Rp25.000 per tabung stabil. Untuk komoditi tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Mentega Simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang kedelai import, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi kacang hijau, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang tanah, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Komoditi ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi jagung, garam, minyak atau gas, kemudian tepung, terigu, mentega, kacang, dan juga ketela untuk minggu ini. Dan Anda dapat ikuti informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis setiap hari dengan beragam komoditi pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Pastikan stay tune terus bersama kami di 93 FM. Rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon juga masih akan hadir. Selamat pagi dan stay tune terus bersama kami. Selamat mendengarkan.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Saat lagi, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah